Bian Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan, pendengar ya. Untuk hari ini, hari Selasa ya, 12 Mei 2026. Dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99%. Ya, secara keseluruhan pendengar, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ternyata juga masih didominasi dengan turunnya hujan ringan pendengar ya. Dan selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, dan kecepatan angin 8 km per jam. Dan selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah pendengar ya. Cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75% dan kecepatan angin 7,1 km per jam. Selanjutnya memasuki di pukul 14.00 atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah menjadi hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 8,6 km per jam. Selanjutnya memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 87% dan kecepatan angin 3 km per jam. Selanjutnya memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 90% dan kecepatan angin 7,7 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 9,3 km per jam. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca pendengar ya, untuk wilayah Kota Sangatta. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda. Dan tentunya melalui aplikasi Info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar, nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Dan pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, pemuda Kutim Hebat ya resmi mengadakan lomba vlog dengan tema Explore Potensi Desa Kutim 2026 dengan total hadiah senilai 50 juta rupiah. Nah, pendengar, lomba ini mengajak pemuda Kutai Timur ya untuk mempromosikan potensi daerah dan kegiatan pemerintahan. Ketua Panitia Tommy J. Pisa menjelaskan bahwa dengan adanya lomba ini akan menjadi wadah pemuda untuk ikut mengeksplor kegiatan pemerintahan dan mempromosikan potensi Kutai Timur. Dan lewat vlog, pemuda bisa menyorot ya potensi desa yang belum terekspos sekaligus dapat mempublikasikan capaian pembangunan pemerintahan. Dan pendengar, total hadiah 50 juta akan dibagi kepada pemenang di dua kategori. Kategori pertama yakni Explore Potensi Desa Kutim, di mana tujuan untuk mengangkat UMKM, wisata, budaya, pertanian, dan keunggulan desa di Kutai Timur. Sedangkan untuk kategori kedua yakni Explore Kegiatan Pemerintahan Kutim, di mana tujuannya adalah meliput program inovasi pelayanan publik dan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Jadi ada dua kategori pendengar ya, dengan total hadiah sebesar 50 juta rupiah. Dan apa dengar, adapun penilaian ya untuk para pemenang ya sesuai dengan kategori lomba meliputi originalitas konten. Jadi kontennya itu asli ya atau original. Kemudian kekuatan pesan, teknik pengambilan gambar dan dampak ya untuk promosi daerah Kutai Timur. Dan apa dengar, untuk diketahui juga bahwasannya kompetisi ini ya terbuka bagi seluruh warga Kutai Timur dan tidak dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Di mana pendengar, untuk mekanismenya para peserta cukup untuk membuat vlog ya mode portrait maksimal 5 menit, kemudian langsung upload ya di akun Instagram, Facebook dan akun TikTok dengan hashtag Explore Potensi Desa Kutim 2026, hashtag Pemuda Kutim Hebat, lalu tag akun bupati, wakil bupati, ketua DPRD, pembina, penasehat, dan ketua pemuda Kutim Hebat. Dan adapun format video yang ringkas ini pendengar ya dimaksudkan agar karya peserta mudah disebarluaskan di berbagai platform digital pendengar ya. Dengan demikian konten yang dihasilkan tidak hanya menjadi materi lomba akan tapi juga menjadi dokumentasi visual ya mengenai perkembangan desa serta aktivitas pembangunan daerah. Adapun penyelenggara telah menetapkan sejumlah tahapan waktu dalam pelaksanaan kompetisi ini, di mana pendaftaran sekaligus pengumpulan karya dibuka sejak 20 April hingga 20 Juni 2026. Setelah itu, proses seleksi dan penilaian akan berlangsung pada 21 hingga 29 Juni 2026, sebelum akhirnya para pemenang diumumkan ya pada 30 Juni 2026. Serta penyerahan hadiah akan dijadwalkan pada 5 Juli 2026 pendengar. Dan untuk informasi lebih lanjut ya mengenai lomba ini, Anda dapat memperoleh informasi melalui kontak person ya Panitia Pemuda Kutim Hebat atas nama Mita di kontak person di 0821-2614-6682 atau juga bisa ya untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai lomba vlog Explore Potensi Desa Kutim 2026 ini melalui akun media sosial @pemudakutimhebat ya, bisa di akun Instagram, di akun TikTok dan juga akun Facebook pendengar. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait lomba ekspor potensi desa Kutim 2026 pendengar ya. Lomba vlog pemuda Kutim Hebat
yang mana memperebutkan total hadiah 50 juta rupiah ya untuk dua kategori para pemenang nantinya, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, terima kasih buat Anda semuanya tentunya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di program Morning Show. Dan kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 46 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Semoga semuanya juga dalam kabar baik ya, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitas sepanjang hari ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 94 FM.
3: RPD Kutim FM. Aku

RBD Kutium, keindahan alam Kalimantan Timur ya kembali viral di media sosial setelah sebuah video yang menampilkan panorama puncak Mengkuris ya di Kabupaten Kutai Timur ramai dibagikan oleh warganet. Pemandangan kabut tipis yang menyelimuti perbukitan hijau saat matahari terbit membuat suasana lokasi tersebut disebut-sebut menyerupai latar film Jurassic Park, pendengar. Di mana unggahan tersebut dibagikan oleh akun Instagram @amichaexplore dan kembali ramai setelah diunggah ulang akun informasi lokal Kaltim Fox ya pada Mei 2026. Dalam video yang beredar terlihat beberapa pengunjung duduk ya di atas bebatuan sambil menikmati hamparan kabut berwarna keemasan yang menyelimuti lembah dan perbukitan hijau di kawasan puncak Mengkuris, pendengar. Di mana puncak Mengkuris ini disebut memiliki panorama alam yang masih asri dengan nuansa liar ya, khas pegunungan Kalimantan. Adapun kabut tebal yang muncul saat pagi hari berpadu dengan cahaya matahari orange ya, membuat suasana lokasi tampak dramatis. Banyak netizen menilai pemandangan tersebut mengingatkan pada suasana film petualangan Jurassic Park karena dipenuhi hamparan bukit hijau dan landscape alam terbuka. Dan pendengar, di mana video tersebut pun langsung menarik perhatian pengguna media sosial ya, dan menuai banyak komentar positif dari warganet. Dan pendengar, banyak netizen juga mengaku baru mengetahui adanya lokasi wisata alam dengan panorama unik di Kabupaten Kutai Timur, dan tidak sedikit pula yang menyebut kawasan tersebut layak ya menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kalimantan Timur karena memiliki pemandangan matahari terbit dan lautan kabut yang memukau. Selain suasana alam yang masih alami, lokasi tersebut juga dinilai cocok ya untuk menjadi tempat berburu foto maupun menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota.

0: Okay, baik pendengar di 99.4 FM ya, Puncak Mengkuris terletak di Desa Batu Lepok ya, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Wah. Ya, buat Anda pendengar mungkin yang belum pernah ya mengunjungi Puncak Mengkuris ya, yang terletak di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan di Kabupaten Kutai Timur ini, mungkin bisa deh, siapa tahu penasaran gitu ya, dengan suasana alam yang terbuka, dengan suguhan-suguhan pemandangan Kars ya, Goa Tapak Tangan Purba, dan panorama negeri di atas awan yang lagi viral tentunya ya pendengar ya. Ya, liburan nanti mungkin bisa deh mengagendakan jadwal bersama dengan keluarga mungkin, atau bersama dengan teman-teman Anda gitu ya, atau pasangan Anda, pokoknya siapapun gitu pendengar ya. Karena nanti di tanggal 14 Mei 2026 ya, ini kayaknya kita libur panjang ya. Bertepatan di hari Kamis 14 Mei, kenaikan Yesus Kristus ya. Dan di Jumatnya itu 15 Mei, cuti bersama kenaikan Yesus Kristus pendengar. Wah, jadi kita libur panjang lagi nih. Ya, siapa tahu saja Anda ingin berliburan, namun tidak ingin keluar kota Sangatta, mungkin hanya beberapa hanya akan mengunjungi di wilayah Kabupaten Kutai Timur saja, mungkin bisa deh, siapa tahu ingin berkunjung ke Puncak Mengkuris ya, yang terletak di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, akhirnya informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, tepat di hari Selasa ya, 12 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun.

0: Kaltim. Selamat pagi, assalamualaikum para pendengar semua dimanapun Anda berada, baik di tayangan radio kita di frekuensi 97.6 MHz dan juga di aplikasi YouTube dan juga Facebook ya, di tayangan kami. Di kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur yang kita akan mengupas bagaimana bijak dalam bermedia sosial di kalangan pelajar. Seyogianya kita juga mengundang narasumber satu lagi dari kalangan mahasiswa. Namun nampaknya Bung Ekmal ini, mahasiswa dari Unmul ini, berkuliah ya di pagi hari, dan kita mungkin coba hubungi nanti via telepon atau Zoom meeting. Nanti akan berkomentar bagaimana perspektif Bung Ekmal ini sendiri dari berbijak bermedia sosial. Ya, kita tahu bersama ya, media sosial ini awalnya ruang berekspresi. Tapi hari ini ruang itu kadang berubah menjadi arena saling serang, saling hina, bahkan saling menghakimi lewat cuit-cuitan, komentar sarkas, bahkan juga saling menjatuhkan. Ironisnya, pelajar yang seharusnya sibuk membangun masa depan justru kadang lebih sibuk membangun citra digital. Baik itu apakah ini ukuran pintar hari ini, seolah bukan lagi nilai rapor ya, tapi seberapa viral unggahan mereka di media sosial. Bahkan ada, kita tahu bersama, ada fenomena flexing, pamer kemewahan, cyberbullying, bahkan doxing ya, dan bahkan hoax, hingga prakomentar kini makin dekat dengan kehidupan para pelajar. Pertanyaannya, apakah media sosial saat ini benar-benar mendidik generasi muda menjadi kritis, atau justru sedang mencetak generasi yang haus validasi? Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dokter di kesempatan pagi ini. Terima kasih sudah di kesempatan pagi ini sudah berbincang bersama kami, di Bu Dr. Silviana Purwati selaku Koordinator Prodi Ilkom Universitas Mulyaman Samarinda. Selamat pagi Bu Dokter.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya?
1: Masih
0: grogi
1: kayaknya.
0: Nampaknya picikannya ini mana nih Bung?
2: Cemar geti heru.
0: Ya. Selamat pagi Bu.
1: Pagi.
0: Nah ini dia. Ini lama anda megang feeder nih Bu. Jadi agak grogi. Sama grogi juga dengan ketemu Bu Dokter nih pagi ini. Ya, okay. Kalau tadi kita intermezzo di awal, haus validasi para pelajar ini, mungkin dari perspektif Bu Dokter sendiri melihat pelajar ini lebih takut ketinggalan tren atau ketinggalan pelajaran, kalau Ibu dari perspektif Bu Dokternya ini?
1: Panggil Bu Silvi aja kali ya.
0: Ya Bu Silvi ya.
1: Kok kayaknya kalau Bu Dokter kesannya aku paling pinter gitu.
0: Ya Bu Silvi, bagaimana melihatnya tuh?
1: Saya melihatnya butuh validasi sih.
0: Validasi ya.
1: Iya, karena begini, kita bicara mundur dulu. Dulu masyarakat itu pada saat ingin tampil, tanda petik, itu membutuhkan arena yang diakui oleh si pemilik panggung atau si pemilik arena.
0: Okay.
1: Tetapi sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi, karena semua orang gitu ya, masyarakat itu sudah punya alat yang tidak ada filternya, tidak ada penjaganya, tidak ada gatekeepernya, tidak ada lagi yang menyaring. Nah, alat itu menjadi arena baru untuk mereka melakukan validasi dengan cara ya macam-macam seperti tadi Mas sebutkan tadi ya. Dan itu yang dijadikan tren terbaru saat ini. Kamu bermedia sosial, maka kamu ada. Gitu. Gitu sih.
0: Seberapa penting kalau dari kacamata Bu Silvi ini, validasi media itu sebagai penting bagi mereka itu, bagi pelajar itu?
1: Penting. Penting karena mereka tidak ketinggalan informasi. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, informasi yang seperti apa itu? Informasi itu kan banyak ya. Ibaratnya kalau kita nyebar bibit, bibitnya ini apa? Misalnya bibitnya random aja, ya udah jadinya sebegitu gitu. Tapi kalau bibitnya bagus, misalnya bibit bunga matahari. Oh, jadi Sal Priadi nih. Jadi bibit bunga matahari akhirnya ya tumbuhnya bunga matahari, bersinar, menginformasikan hal yang baik.
0: Iya.
1: Menjadi penerang seperti matahari pagi ini yang lucu banget panasnya.
0: Lagi di tengah cuaca ekstrim ya, disebut BMKG ya. Kalau media sosial ini kan membentuk karakter pelajar, bahkan ada justru merusak nih. Itu apakah benar saat ini Ibu dari kacamata mata Bu Silvi nih?
1: Merusak. Merusak ini yang seperti apa?
0: Bahkan dia berujar kebencian di sana, bahkan mentalnya okay. Ujaran kebencian, bahkan doxing.
1: Berarti hate speech atau ya. Hoax ya?
0: Atau hoax.
1: Begini, tidak hanya di media sosial, di media jaringan pun hoax itu terjadi. Nah, ini kemarin saya sempat saya sebelum kesini ini kan diundangnya karena saya bicara bahwa grup WA keluarga itu adalah salah satu media penyebar hoax. Nah, tetapi ada yang bilang WhatsApp itu adalah media jaringan. Nah, ini tergantung perspektif. Kalau sekedar menjalin komunikasi disebut media jaringan, tapi jika bertukar informasi disebut media sosial. Nah, kita bicara itu sebenarnya awal mula. Jadi media sosial itu menginformasikan hal yang berupa gambar, video, dan begitu pun dengan keterangan yang terjadi di dalamnya gitu, yang mendukung dari video atau foto tersebut. Nah, dan itu di forward ke WhatsApp group. Apalagi WhatsApp keluarga gitu. Nah, dari situlah tidak adanya cek dan recheck yang menyebabkan rusuhnya dunia maya itu. Nah, kemarin ini Ilkom mengadakan e-commerce go to school, awal mula sebelum saya kesini diundangnya itu karena salah satu temanya adalah tentang hoax di media sosial. Nah, itu yang akhirnya kami mencoba untuk namanya literasi digital ke SMA-SMA untuk membicarakan hal tentang bagaimana kamu sebagai pelajar jangan ikut terlibat dalam penyebaran berita palsu. Nah, berita palsu itu bukan hanya di media sosial tapi di grup keluarga. Dan kamu di situ perannya sebagai gatekeeper. Biasanya, mohon maaf, yang terjadi di umuran ibu-ibu seperti saya nih ya, lihat berita yang happening begitu, nggak main cek atau belum tahu cara ceknya, main sebar. Nah, gunanya teman-teman pelajar yang kami edukasi itu membantu persoalan di dalam sumbernya. Begitu. Itu sih
0: rata-rata hate speech mungkin yang diutarakan dari pertemuan tersebut atau apa yang Ibu Silvi tangkap itu
1: kalau di grup keluarga
0: ya
1: biasalah
0: selebriti
1: apa ya, seperti tetangga aja kita sama selebriti itu kayak tau taunya aja. Nah, itu
0: sotak
1: yang jadi
0: gitu.
1: Nah, itu ya rame aja gitu, rame seru ya. Percakapannya seakan ibu-ibu ini kenal sekali dengan para seleb itu.
0: Tadi disebutkan Bu Silvia literasi digital, apakah di sekolah saat ini bahkan di perkuliahan sudah diajarkan dengan teoritas macam itu atau hanya sebatas teori saja literasi apa digital saat ini?
1: Nah, ya itu di mata kuliah strategi komunikasi, kebetulan yang mengampu itu Bu Ainun Nimatu dan Bu Anisha Arsad. Program ini tiap tahun diadakan gitu untuk melihat bagaimana penyebaran untuk literasi digital dalam konteks ya kita nggak bisa diem ya. Untuk penyebaran hoax ini kan makin hari makin seperti snowball ya, seperti bola salju. Nah, kita pun berusaha mengejar bola salju itu supaya tidak makin membesar dengan cara sounding ke sekolah-sekolah dalam dalam program e-commerce go to school. Dan materinya mungkin dibilang melulu kok itu lagi. Tetapi mau dibilang membosankan, itu bagi kami tidak membosankan karena semua itu selalu ada bibit baru. Nah, bagaimana kita menghambat bibit yang buruk itu supaya tidak menjadi tanaman liar yang menutupi tanaman-tanaman yang bagus. Nah, itu gunanya kami memangkas itu dari sumber awalnya. Gitu.
0: Dari ada peraturan pemerintah sendiri pembatasan bermedia sosial tahun ini kan 16 tahun paling minim itu. Dengan adanya pembatasan sosial tersebut, apakah wilayah berekspresi mereka ini, pelajar ini, terbatasi kah atau lebih lebih mengamankan dalam segi apa literasi dalam hal digital ini, Bu Silvi?
1: Pertanyaan saya itu menarik. Ini pertanyaan saya dari dulu. Pemerintah Indonesia itu bagaimana cara mereka mengcounter? Pertama, kesulitannya adalah kita ini banyak pulau. Jadi bolongnya itu di mana-mana. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Anak sekarang tuh pintar-pintar, Mas.
0: Betul. Cari celahnya.
1: Cari celahnya. Judulnya begini, 16 tahun dilarang untuk bermedsos. Bagaimana cara tahu 16 tahun dari akun Gmail dan apanya? Nah, kalau mereka ubah akun Gmailnya, umurnya jadi 30 tahun. Jadi itu barang mudah buat mereka. Indonesia itu tidak kehabisan orang cerdas. Dan mereka punya trik-trik yang melakukan supaya mereka trik-trik supaya bisa apa istilahnya menembus celah itu gitu. Itu sih.
0: Itu yang anunya tanyanya iya. Celah-celahnya karena Indonesia ini kreatif ya.
1: kita tuh nggak kekurangan orang cerdas. Iya, kreatif, cuman kita kurang uang aja.
0: Itu ya. Kalau disalahkan sekarang ini mudah sekali ya kita cyberbullying karena dianggap apa namanya normal ya kalau di kalangan mereka tuh ya tentunya kalau ibu berkacamata ada di sana gitu.
1: Cyberbullying itu sebenarnya gini kalau saya amatin mereka itu di dunia nyata dibully. Ini dari berapa Annabelle ya, Annabelle ini namanya analisis abal-abal. Mereka di dunia nyata itu dibully atau mereka tidak merasa percaya diri atau tidak punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Arena nyata itu arena terbuka, semua orang bisa lihat Silvi yang mana sih Silvi begini. Tetapi pada saya bikin akun second account atau third account atau 10 account itu buat saya ngebully aman karena orang nggak lihat fisik saya. Tapi saya bisa menumpahkan semuanya curahan melalui ketikan. Saya misalnya nggak suka sama Mas, saya komen aja di
0: halaman komentar.
1: Ya halaman komentar RI. Saya nggak suka dengan penyiar ini, soalnya ini gitu. Misalnya begitu. Karena di dunia itu pada saat ketemu diem. Ada orang yang punya kemampuan tidak bisa berbicara di depan umum secara langsung, tapi pada saat ketikan, lancar jaya. Karena apa? Karena ada fitur edit. Itu fitur edit itu memungkinkan orang untuk memperbaiki kalimatnya. Tapi kalau ngomong langsung emang bisa kan? Nggak bisa.
0: Nah itu spontanitas
1: yang,
0: kan.
1: Nah itu yang menyebabkan cyberbullying itu makin nggak karu-karuan.
0: Rela-rela tentunya. Ya. Kalau pelajar saat ini kan merasa hidup ya dengan media sosial, bahkan kami akui juga dari bangun tidur kami juga menatap layar HP juga dari bangun tidur tuh. Bahkan mungkin pelajar ini hidup selain selalu lebih sempurna, bahkan ada tadi kami sebutkan di awal flexing ya, jadi hal bagi apa ya kesehatan mental mereka ya tentunya Bu Silvia ya, kalau lihat berkaca seperti itu.
1: Flexing yang mana dulu nih kalau pelajar apa?
0: Flexing kegiatan mereka ini lagi di lagi liburan nih, healing nih.
1: Itu kalau flexing prestasi kan nggak apa-apa ya, gitu bagus aja. Kalau flexing liburan itu sebenarnya
0: bahkan membuat iri nih, bahkan teman sekelasnya
1: gitu. Iya, gini, kita itu sebenarnya ada di, sebelum masuk situ kita tuh ada di lingkaran atau ada namanya, jadi kalau ngomong mesti lihat ke atas ya, pada di atas. Namanya marshmallow effect. Marshmallow effect. Jadi begini. Bagi yang belum tahu, marshmallow effect itu begini. Ada satu, ini koreksi kalau misalnya saya salah, mungkin via telepon. Anak itu duduk, kemudian dihadapkan dengan satu marshmallow. Dikasih pesan begini. Kamu harus bisa tahan untuk tidak makan ini, marshmallow. Jika kamu tahan, maka kamu akan dapat dua. Eksperimen itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa menahan keinginannya itu. Akhirnya mereka makanlah. Ada beberapa anak yang makan marshmallow itu yang masih cuma satu, dan ada juga yang tahan hingga mendapatkan dua. Itu artinya begini. Pada saat postingan yang menarik bagi si penonton, mereka bisa tahan nggak untuk tidak berkomentar? Kalau mereka tahan, mereka akan dapat hal yang positif. Tapi kalau mereka nggak tahan, mereka akan hanya dapat satu saja. Nah, itu yang disebut marshmallow effect. Nah, itu yang terjadi di media sosial. Pada saat postingan yang menarik mereka untuk berkomentar, harus diam dulu nih, tahan. Mungkin kita bisa hitung sampai 60 detik untuk tidak berkomentar. Karena gini, menarik sekali untuk kita berkomentar dan ketikan kita itu dibaca orang lain, kemudian dikomentari, entah atau dibikin like atau dibalas komentar. Nah, itulah yang menyebabkan remaja sekarang, atau mungkin bukan remaja saja, orang dewasa melakukan hal itu, flexing, tampil mereka liburan di mana untuk menunjukkan bahwa life and school balance atau life and work balance gitu, dan untuk menunjukkan juga bahwa saya punya uang banyak loh sampai saya bisa liburan ke sini. Saya punya support system bagus loh, jadi saya bisa healing ke sini. Enggak kayak kamu, mungkin begitu salah satu atau salah duanya. Atau ada juga yang sekedar mengarsipkan kegiatan tersebut.
0: Niatannya cuma mengarsipkan.
1: Nah, mungkin itu. Makanya ada namanya marshmallow effect. Kalau kamu nunggu bahwa orang ini tujuannya hanya mengarsipkan, bukan flexing, itu kan akan berpikir dua kali untuk berkomentar gitu. Nah, ternyata dia cuma mengarsipkan. Ternyata dia memang old money gitu. Jadi itu sekedar untuk arsip saja gitu. Ya bisa dibilang itu hal yang sekarang menjadi tontonan yang menarik gitu. Ya. Apalagi mereka bukan dalam satu kelompok yang sama.
0: Kok seberapa bahaya ya apa budaya vaksin bagi mental pelajar nih saat ini? Kalau Ibu Silvi
1: dalam konteks hiburan ya?
0: Hiburan.
1: Ya, menimbulkan kecemburuan, kecemburuan sosial tadi dan kesenjangan itu jelas. Pasti itu sudah. Karena kita itu sebenarnya semua manusia itu punya rasa iri.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, saya pun juga mungkin ngelihat teman saya lagi liburan, saya ada iri. Aduh, enak banget ya liburan gitu.
0: Enak
1: lagi, aku masih
0: cuti,
1: terjebak di sini gitu.
0: Rutinitas yang itu lagi gitu.
1: Ha, itu. Kita tuh sebenarnya pengen keluar dari rutinitas, tapi enggak tahu caranya gimana gitu ya. Ya, terus ngeliat postingan teman, timbullah rasa itu, terus akhirnya pengen banget komen gitu. Ih, pengen banget aku komen. Gitu.
0: Menarik kalau di media sosial ini ada yang menyebut budaya cancel culture. Nah, itu kalau dari kacamata Bu Silvi itu, apakah ini mudah tumbuh nggak di kalangan muda-mudi kita, bahkan pelajar ini, Bu Silvi?
1: Kita bicara ruang

0: cancel culture ini ya, bakat pelajar kita dengan unggahan mereka itu ya. Terlalu mudah.
1: Oh iya, karena tidak ada punishment itu.
0: Tadi. Gitu. Bahkan empati berkurang bahkan juga ya.
1: Iya, jadi ya. Ya itulah enaknya di Indonesia tuh, easy come, easy go.
0: Ya, menarik di perbincangan kita nih para pendengar, kalau melihat media sosial tentu kok saya saja mungkin ada 6 akun. Bahkan saya kan akun bukan buzzer ya, bukan Bung Gesta ya, Bung Silvia. Di Anda bisa berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di layanan WhatsApp kami ya, para pendengar semua, 0811544976. Anda bisa berkomentar di kesempatan pagi ini. Kalau Anda melihat perspektif media sosial saat ini kan sangat luas sekali ya, kalau fenomena sekarang bagaimana Indonesia. Indonesia saat ini, Bu Silvia, ya, kalau kami kutip dari laman rri.co.id bahwasanya menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar nih, Bu. Luar biasa sekali. Namun tingginya penggunaan tidak selalu diiringi dengan kedewasaan digital ya. Saat ini yang ditulis artikelnya oleh reporter kami di pusat pemberitaan ya. Dan pelajar kini jadi kelompok yang paling aktif sekaligus paling rentan ya, terpapar hoax, provokasi bahkan, dan juga konten-konten negatif. Ini ada sudah bergabung Bu Silvi dan juga para pendengar sekalian, ada Pak Budiman Arif ini dari kawasan pemuda Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, saudaraku, semangat pagi. Saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia.
0: Ya.
2: Yang kita dapatkan dari Allah dengan setulus hati, dengan seyakin-yakinnya roh Allah memberi bangsa Indonesia ini sesuatu kemujizatan yang luar biasa. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan untuk bangsa dan negara kita yang kita sayangi, bahkan untuk kita dunia. Kembali ke mass media, ibu narasumber, RRI itu luar biasa, sumber yang dipercaya informasi. Itu Pro 1 sering tubuh mendengungkan masalah kabar hoax. Dia sebagai filter dan sekaligus saya katakan dia sebagai set. Saya menginginkan RRI itu sebagai penyiaran, dia juga sebagai mabes markas besar untuk SETI menjaga informasi-informasi benar atau tidak. Ini penting solusinya untuk mengantisipasi. Jadi RRI juga dia berperan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat. Kalau perlu ditambah lagi potensi RRI untuk satu provinsi Kalimantan Timur semua bisa menjangkau setiap provinsi di 38 provinsi, seluruh provinsi harus itu semua. Karena mana Bu, itu sudah terlanjur memang ada, dunia semua terlanda dengan hal-hal ini. Cuma kita sekarang di 250 juta Indonesia rakyatnya bisa nggak mengontrol ini, bisa kembali untuk menjadi sesuatu persatuan dan kesatuan, satu di dalam satu tujuan, satu di dalam satu prinsip, satu di dalam kita bersama untuk membangun bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini penting sehingga tidak ada yang namanya hoax, tidak ada yang namanya merencanakan merongrong Pancasila, tidak ada yang mau terpecah belah, tidak ada yang mau mengadu domba, putar balik bicara. Karena Bu, yang paling berbahaya itu bangsa sendiri mengkhianati negara sendiri.
0: Itu dalam sudah mengatakan Pak Budiman Arif, perspektif ya dari media sosial di kalangan pelajar, Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Bung Budiman ini?
2: Begini, saya menyatakan RRI itu perlu juga sebagai mabesnya di situ untuk kontrol alat monitor untuk siapa saja, tidak hanya sebagai kalangan pelajar. Tua, muda, remaja, putri, remaja, putra, siapa saja, kaya, miskin, pintar, enggak pejabat atau apa. Karena perlu dikontrol sebagai safety. Di samping filter, safety beliau itu, RRI selalu mengatakan kabar hoax. Hampir satu minggu 3 kali beliau mengutarakan itu ada kabar hoax.
0: Cek fakta ya di program kami. Ya.
2: Baik, terima kasih, semangat pagi, dan salam.
0: Salam Pancasila untuk Pak Budiman Arif di Samarinda, kawasan pemuda kalau tidak salah ya Pak Budiman Arif ini. Kita ke kawasan Palaran nih, ada apa orang Palaran nampaknya yang ingin bergabung, ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang.

0: Bisa dikecilkan dulu apa frekuensi radionya di rumah? Volumenya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak Bambang. Pak Bambang.
1: Selamat pagi Narasumber.
0: Selamat pagi.
1: Yang hebat-hebat ya. Memang kalau kita berbicara masalah medsos ini panjang ya. Tapi mungkin ini saya sedikit memberi masukan atau tanggapan aja. Sekarang ini zaman hebat saya bilang, karena diberi interaksi dan kreasi yang bebas. Tapi bebasnya kadang-kadang keterlaluan. Keterlaluan. Jadi kalau saya berpendapat, kenapa keterlaluan? Karena seperti yang ibu-ibu uraikan di depan tadi, nama kadang-kadang bukan nama asli, ya kan?
0: Alias,
1: ya kan? Akun kadang-kadang Pun tidak track. Punya satu, tapi mungkin punya anaknya, cucunya dipakai, ya kan? Mohon maaf ini. Nah, jadi hal-hal yang gini itu memang sulit lah. Kalau kita yang anu itu mestinya pemerintah yang punya aturan ketat, ya. Nah, terus ini juga di medsos ini juga hati-hati. Tapi cuma maaf ini masukkan aja. Hoax dengan HOK hanya O-nya dua itu beda nggak itu ya?
0: O-nya satu pak, bukan dua.
1: Nah, saya bukan mengatakan O-nya satu tapi dua.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita cari bagaimana membuka cerita itu dengan yang orang mengagetkan, tertarik, gitu kan? Okay. Nah, jadi itu salah satunya juga karena kebetulan saya juga belajar lah itu. Terima kasih saja, Mas.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Bambang. Salam untuk masyarakat Palaran ya. Ini orang tetua atau tokoh masyarakat orang di Palaran sana nih Pak Bambang nih. Terima kasih dua penelpon kami ya. Wah, ini bapak-bapak nih kan mentang-mentang narasumbernya ibu-ibu ya. Pak Budiman Arif dan juga Pak Bambang. Ini luar biasa apresiasi, kami enggak bayar ya Pak ya. RRI jadi mabes. Oh, kayaknya nampaknya agak berat kalau jadi mabes nih. Ya, kami nanti kita sampaikan ke manajemen lah. Bagaimana kedepannya itu kita menjadi benteng atau safety dalam hal menjaga informasi. Kita selayaknya kita, karena berita di RRI juga kita konfirmasi ya. Walaupun kita tidak terdepan, kita terkonfirmasi. Nanti ada penampilan lagi. Oh, dari mana nih? Oh, dari Kubar nih, pendengar kami, setia kami. Bung Hanyi, selamat pagi.
2: Selamat beisukan ya. Bang Rizky dan Ibu Narasumber, Ibu ya?
0: Iya, Ibu.
3: Kebetulan Ibu.
2: Iya,
0: Ibu.
2: Iya, jadi saya pernah, kalau yang lain kan kebetulan, kalau saya tidak kebetulan, pernah ikut menjadi relawan salah satu konsultan politik. Nah, jadi termasuk dilatih juga. Ternyata bermedia sosial itu tidak gampang-gampang juga. Itu ada surveinya. Nah, di daerah ini yang banyak menggunakan misalnya Facebook, TikTok, YouTube, apa macam itu dilihat berapa jumlahnya penggunanya. Terus jam-jam tayangnya juga dilihat jam tayangnya itu kalau pagi harusnya begini. Nah, jadi kalau kita mau posting harus jam sekian karena tingkat penontonnya lebih banyak. Yeah. Nah, kalau kita lihat terus jam makan siang itu juga berpengaruh. Nah, terus juga dilihat berapa waktu orang-orang menggunakan media sosial. Nah, saya bilang ngeri-ngeri juga. Ternyata tidak sembarang kalau kita memang mau belajar tentang bermedia sosial. Nah, di situ juga bermedia sosial ini di situ juga bisa untuk menaikkan citra. Yeah. Nah, di situ juga bisa menjatuhkan juga citra orang kan, bah. Nah, kami ya saya lihat juga sekarang ini pemimpin-pemimpin juga banyak bermedia sosial, mereka menampilkan kegiatan-kegiatan mereka hari-hari seperti Ibu
0: Bu Silvi.
2: Nah, seperti Pak Deddy Mulyadi.
0: Pak Deddy KDM.
2: Iya. Nah, dan
0: Bapak saya, Aing,
2: juga, mereka juga menghasilkan itu luar biasa itu apa namanya ibu narasumber. Nah kita di daerah pedalaman ini juga bah senang juga lihat-lihat begitu. Nah cuman sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Nah jadi kami mau juga minta petunjuk dan arahan dari ibu yang luar biasa berat, ini ya,
0: petunjuk arahan.
2: Bagaimana kita bisa membedakan itu berita hoax. Nah terus yang lebih konyol lagi sekarang ini banyak penipuan. Bang Rizky, penipuan.
0: Okay. Itu skimming ya.
2: Nah, ya ini banyak apa penipuan-penipuan. Sekarang ini penipuan itu banyak, misalnya perempuan ngakunya perempuan. Aduh, Bang Hanye. Nah, saya ini begini. Nah, tahu-taunya ujung-ujungnya penipuan. Tahu-taunya nanti video call apa nama perempuan cantik. Ternyata dia laki-laki. Bah, ngeri juga kita lihat okay, sekarang ini makin canggih. Yeah. Ya, makin canggih. Nah, terus juga data-data pribadi kita juga harus hati-hati. Nah, terus kita sebagai warga pedalaman yang bodoh krongo ini, kita mau minta petunjuk lah. Bagaimana, Ibu? Menyiasati supaya kita ini tidak dibodohi. Nah, terus juga sekarang ini saking canggihnya media sosial ini, orang belanja juga pakai lewat media sosial. Nah, itu juga banyak juga barang-barang yang tidak jelas. Nah, ini juga mohonlah petunjuk supaya kita tidak kena tipu kan. Gitu. Lanjut lagi, Gus Hambat. Selamat belusukan.
0: Selamat belusukan ya. Masih mendengar setia kami di apa terestrial kami di 97.6 MHz. Ada tiga penelpon kami, Bu Silvi, mungkin tanggapannya secara umum saja, dari kacamata Bu Silvi, dari Pak Budiman Arif tadi, kita harus membentengi diri, harus lebih apa bijak dan filter dan safety menjaga semua informasi. Dan Pak Bambang tadi lebih ke sharing ya, dan Bung Hanye dari Kutai Barat itu agar para pemakai media sosial tidak mudah terpancing bisa mengangkat bahkan menjatuhkan citra seseorang. Dari tanggapan Bu Silvi seperti apa nih, Bu?
3: Tadi saya sempat mendengar dari Pak Palaran.
0: Ya, Pak Palaran, Pak Bambang.
3: Pak Bambang. Tadi Pak Bambang tuh sempat menyebut hook tapi O-nya dua.
0: Oke.
3: Nah, itu menarik itu. Analoginya. Itu menjadi diksi baru.
0: Diksi.
3: Hoax, berita palsu. Hook itu
0: pancingan. Ya.
3: Jadi sebenarnya hoax itu adalah hook. Nah, itu yang menyebabkan ini dapat nggak nih ikannya gitu. Kalau dapat, wah rame nih. Kalau nggak dapat, berarti pancingannya gagal. Itu satu. Nah, gimana caranya supaya pancingan mereka ini gagal? Berarti kan kita harus menghindari itu. Dengan cara apa? Ini masuk ke pertanyaannya Pak Kubar siapa?
0: Bung Hanye.
3: Biasakan bertanya. Jangan ragu untuk bertanya. Jangan merasa paling tahu. Kita itu bukan dictionary, bukan kamus, bukan ensiklopedia yang kita punya informasi penuh di dalam sini. Ya, tanyalah dengan yang kita merasa bahwa dia jauh lebih tahu. Supaya apa? Supaya tidak mudah tertipu, supaya tidak termakan hoax yang hoaxnya itu peluncurnya ternyata ke kita, apalagi sekarang ini banyak fitur-fitur yang dimanfaatkan untuk kejahatan, seperti kata Bung Hanyek tadi itu, yang menelpon suaranya perempuan, ternyata kenyataannya laki-laki. Itu rame banget itu kasus telepon kasih sayang.
0: Love scamming.
3: Ya, telepon kasih sayang. Padahal kita seneng aja ada telepon sayang-sayangan ditanya udah makan belum, gitu. Tapi yang nanya nggak ada orangnya, nah tiba-tiba langsung kirimin duit.
0: Itu dia.
3: Dan kebanyakan memang, mohon maaf, yang sering tertipu dengan ini, kita masuk ke yang bunganya
0: kayak bunganya ya,
3: love apa tadi namanya,
0: love scamming, itu di OJK. OJK itu nyebutnya seperti itu. Jadi pintar dia cari celah untuk mencari dana dari arah nasabah gitu.
3: Itu korbannya banyak banget itu. Dan itu biasanya, maaf, yang sering dijadikan korban itu janda yang kesepian, duda yang kesepian. Itu sering banget. Dan salah satu keluarga saya korban dan sampai meninggal akibat stres. Karena love scamming itu. mereka seperti sudah menganalisa gitu atau observasi ini target selanjutnya.
0: Iya, iya. Pintar dia.
3: Pintar cerana. Dan mohon maaf, perempuan-perempuan kita ini suka sekali dengan yang berseragam. Dan mereka selalu memanfaatkan bahwa mereka itu berseragam.
0: Berseragam, iya.
3: Karena apa? Karena dalam psikologisnya mereka butuh dilindungi.
0: Oh, okay.
3: Dan di mana-mana yang namanya berseragam itu pasti melindungi. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi nyaman. Kalau yang pria itu mereka butuh ya seorang yang perhatian, keibuan gitu. Nah,
0: cari bidan, perawat biasanya tuh.
3: Nah, itu yang menyebabkan mereka kena karena mereka tuh merasa ditelantarkan secara psikologis. Itulah scamming ya. Tadi kata Bung Hany gitu.
0: Pintar sudah cari celahnya ya dari perspektif.
3: Dia dapat pakai umpan-umpan yang seperti itu mereka pelajarin. Tapi saya enggak paham juga kok mereka bisa tahu ya. Itu janda, itu duda yang
0: dia riset yang mungkin di lapangan.
3: Saya rasa mereka punya seorang
0: jaringannya.
3: Jaring sindikat.
0: Sindikatnya tadi. Ah, itu lebih tepatnya lah, sindikat itu tadi. Masih di kawasan Kutai Barat nih. Lagi-lagi, pria nih. Kami pengennya Bu Dahlia juga ikut sumbang saran nih di, karena beliau ini kan juga salah satu pendengar aktif kita di Kutai Barat. Selamat pagi Bu Arianto.
1: Good hambat. Selamat pagi Bung Rizky. Good hambat tuh. Selamat pagi Ibu Dokter. Siapa tadi tuh lupa.
0: Silviana. Bu Silviana, Bu.
1: Iya. Malum takut salah sebut aja. Anu begini Bu ya. Aku tuh sebetulnya kepingin aja, ini kalau saya ya, pingin aja berhenti main media sosial.
0: Okay.
1: Atau paling enggak tuh puasa lah dari media sosial.
0: Detox tapi, media sosial ya.
1: Iya, tapi susah banget, sulit
0: berarti
1: banget.
0: Ganti HP-nya itu.
1: Mau kayak apa bilangku, padahal kepingin aja enggak punya media sosial atau berhenti sama sekali dari media sosial atau puasa lah beberapa hari, nggak bisa juga mau dilakukan seperti itu. Kita buka media sosial sekarang ini ada yang namanya AI itu, nah Ibu.
0: AI
1: bahasa Jermannya AI apa pronunciation-nya.
0: WA
1: aja dulu nggak ada AI, Facebook nggak ada AI-nya dulu. Begitu juga Instagram kah, IG kah, apa yang lain atau platform media sosial yang lain dulu gak ada, begitu ke sekarang ini ada muncul AI. Ya kayak apa kita ngadapi AI ini, Ibu ya kan, Ibu narasumber ya kan, itu luar biasa kecerdasan buatan artificial intelligence. Ngadapi itu aja kita gak tahu lah nanti ada penemuan apa lagi kah setelah AI itu, apalagi kan gak tahu, mungkin orang bisa bermedia sosial tanpa HP kan, gak tahu ya kan. Atau HP bentuknya seperti apa kah? Atau HP nanti digantikan oleh apa kan? Gak tahu kita kan. Namanya ada penemuan manusia. Manusia itu kan pintar. Apalagi orang Indonesia pintar itu. Pintar-pintar semua kata Ibu narasumber ya. Banyak orang pintar tapi yang sedikit itu tuh orang jujurnya aja di Indonesia itu. Nah itu sih kata Kasino itu ya. Temannya almarhum.
0: Dono.
1: Itu dari saya Bu narasumber ya.
0: Makasih
1: Mas Gesta, semua pendengar makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manis pagi ini.
0: Sekedar sharing karena narasumbernya perempuan. Jadi banyak ini laki-laki lagi Bu dari Lojanan nih Bu. Ada Bung Arman nih. Selamat pagi Bung Arman.
4: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih. Jadi temanya bijak dalam
0: bermedia sosial di kalangan pelajar ya. Nih. Ya.
4: Kalau saya jujur aja, anak saya itu saya bebaskan bermedia sosial, Ibu.
0: Tapi filternya gimana, Pak? Iya.
4: Hah? Komputer saya serahkan ke dia, dia mau main silahkan. Laptop saya serahkan, HP saya kasih. Tapi orangnya ya kadang bosan juga main-main yang gak karu-karuan. Bilangnya hoak ini, Pak.
0: Pintar juga sudah ya.
4: Tipu-tipu ini, iya. Gue bilang hati-hati, kalau videonya itu pendek, itu tipu-tipu. Kalau videonya panjang, durasinya panjang, itu baru jempol, dua jempol itu edukasinya mantap itu. Tapi hati-hati juga, kadang yang edukasi itu tidak bersikap, asal dengar-dengar aja. Mungkin dia tidak di latar belakang ilmunya. Nah itu, tentang agama, tentang teknik, tentang ilmu, macam-macam lah. Jadi hoak itu harus dibalas dengan hoak. Kayak gitu Bu. Siap. Kalau pendapat saya jadi kalau ada hoak kita pakai posting dengan hoak juga, tapi bukan hoak yang negatif, yang positif. kita luruskan seperti itu. Jadi di media sosial itu kalau saya pribadi sudah hampir 8 tahun tidak pakai media sosial.
0: Detox sudah ya.
4: Aja, karena puas sudah pakai media sosial.
0: Jadi pakai HP lipat ini.
4: Pakai HP-nya HP biasa aja. Tapi saya tuh sering online pakai di laptop biasanya online-nya. Ya. Di gunung-gunung, di hutan-hutan pakai modem.
3: Mantap.
0: Ini sudah slow living ya.
4: Slow living. Jadi bagus itu edukasi kita, tapi pakai durasi video-video panjang. Kalau YouTube saya tuh videonya panjang-panjang semua. Di Facebook itu videonya panjang-panjang semua. Rata-rata panjang semua, tidak ada yang pendek. Intinya di situ. Jadi masyarakat Indonesia atau Kalimantan Timur lihat videonya. Nah, itu ketahuan itu di situ. Demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu telepon kedua di sesi kedua pertanyaan kita. Mungkin bisa dirangkumkan Bu Silvi dari Pak Arianto tadi lebih sekedar apa sharing ya, saran, dan ini Pak Arman ini sudah slow living tatarannya. Ini kita mau ngikutin, pengen
3: kita masih hard.
0: Masih hard living ini.
3: Berjuang bersama di jalan.
0: Berarti tintas yang sharingnya sama. Ya, kalau dari perspektif Bu Silvi seperti apa dari dua penelpon kami tadi?
3: Kenapa kita nggak bisa berhenti medsos? Karena otak kita tuh suka sesuatu yang baru, gitu. Sesuatu yang bikin otak kita tuh seger.
0: Seger.
3: Nah, itu akhirnya bikin kita pertama cuma mau cek aja WhatsApp, tapi lama-lama terus masuk ke Instagram, terus roll, habis 2 jam. Karena kita suka sesuatu yang baru, makanya kan durasinya mereka tuh pendek-pendek. Kalau menonton YouTube itu sekarang YouTube Short yang dilihat karena pendek-pendek begitu. Kemudian algoritma itu yang bikin kita terus seperti kecanduan sampai kan sekarang bilangnya narkolema ya, narkoba lewat mata. Jadi media sosial itu masuk dalam golongan narkoba, tetapi lewat mata. Kita jadi edik. Masuk kamar, lihat HP, diem. Keluar, masuk lagi, terus lihat HP lagi, keluar. Baru tas, keluarkan sebentar. Hanya untuk lihat reels, contohnya begitu. Nah, karena kita beda dengan, kalau bicara algoritma, tadi kan kalau Mas mau lihat di pertama tadi penelpon kita, huruf depannya B semua nih, teleponnya. Yang sekarang kedua A semua nih, Arman Arianto.
0: Tapi ini alias nih namanya.
3: Oh gitu, enggak, ceritanya begitu. Cerita begitu. Itu kan algoritma. Semakin sering kita buka, misalnya B, akan muncul B terus begitu. Nah itu yang baca siapa? Sistem. Nah sistem itu menyebabkan kita menjadi kecanduan atau edik. Contoh nih, FYP saya di Instagram itu makanan semua.
0: Kuliner.
3: Karena menurut saya, maaf, saya kan nggak boleh makan babi. Nah, saya pengen lihat ekspresi orang makan babi gimana. Jadi FYP saya tuh orang makan babi semua gitu. Jadi itu kok kayak jadi satisfying gitu ya. Jadi menyenangkan gitu. Itu aja gitu. Akhirnya kita nggak bisa stop medsos. Kemudian yang ketiga itu adalah pelarian. Kita butuh pelarian. Kalau misalnya zaman kita dulu, saya kecil, pelarian itu adalah weekend, healing kemana-mana, jalan, minggu, atau piknik, atau apalah. Dan sekarang itu sulit dilakukan. Pertama, gak usah munafik, uangnya gak ada, pasti, karena perjalanan kesana kemari itu butuh biaya gitu. Dan besar, tiket-tiket masuk ke wahana itu besar-besar. Pelarian yang lebih mudah, nyaman, hanya handphone. Udah. Kalau mungkin sekarang saya selain handphone nih, saya ngedrakor gitu. Nah itu kan pelarian yang paling aman, jauh dari, kalau dibilang jauh dari bahaya ya enggak, karena akibatnya jadi narkolema
0: kecanduan
3: scroll medsos, terus ada gif yang kita dapat. Apa gifnya? Pada saat saya posting, kemudian ada yang nge-like atau ada yang komen atau ada yang repost, itu happy-nya Masya Allah gitu.
0: Di like aja lo
3: suka. Jadi karena otak kita suka sesuatu yang baru, algoritma berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian otak kita kita tuh suka hadiah kecil yang diberikan oleh medsos tersebut. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa berhenti. Makanya kalau sampai tadi kata Pak Arman, yang terakhir siapa?
0: Arman.
3: Yang slow living?
0: Slow living Pak Arman.
3: Kalau kita sampai di titik seperti Pak Arman, wah enak banget itu hidup ya. Kita nggak di kepala ini nggak ribut, ribut gitu. Jadi aslinya juga pengen sih begitu, yeah. Tapi masuk terus itu pemasukan tanda petiknya gitu, yeah, ya. Yeah, yeah. Ya tenang aja kita hidup. Nah begitu. Itu sih.
0: Yes. Ya, tidak terasa nih Bu Silvi di pengujung acara kita. Kalau diibaratkan itu media sosial itu dua mata pisau, apa ya? Diibaratkan pisau lah ya. Mungkin siapa yang bertanggung jawab, siapa yang pisau itu dapat melukai dari hal segi platform dan juga pengguna, bahkan lingkungan itu sendiri. Kalau kita kembali lagi ke tema kita terkait media sosial yang juga untuk kalangan pelajar, mungkin dampak berkelanjutan jangka panjang jika pelajar ini terus mengkonsumsi konten-konten negatif setiap harinya, bahkan generasi muda ini lebih bereaksi daripada berpikir, dan cara membangun ruang digital yang aman bagi pelajar mungkin sekaligus closing statement-nya nih Bu Silvi di kesempatan pagi hari ini.
3: Closing statement, saya udah siapin. Oke, sambil baca ya. Daripada silakan. Kita chaos gini, karena distraksinya terlalu banyak.
0: Betul.
3: Bijak bermedia sosial bukan berarti harus berhenti menggunakan teknologi, tetapi belajar mengendalikan diri di tengah dunia yang serba cepat. Nah. Karena tidak semua yang viral itu benar, tidak semua yang ramai itu penting, dan tidak semua yang kita pikirkan harus diposting. Pada akhirnya media sosial hanyalah alat, manusianya tetap kita. Keren banget ya.
0: Keren banget itu. Diksi terakhirnya untuk Bu Silvi, untuk kawan-kawan pelajar semua. Ini ada pelajar juga di kesempatan pagi ini yang magang. Tadi mau ikut gabung tapi malu-malu tapi dari Bu Silvi. Mungkin dari perbincangan kita, sayangnya tidak ada Bung Akmal nih di kesempatan pagi hari ini, dari perspektif di Bung Akmal juga, karena kan kaitannya juga sempat ikut tadi
3: literasi digital tadi di awal.
0: Perbincangan kita memahami ya, bahwa sosial tuh, media sosial pada dasar hukumnya itu bukan musuh ya untuk generasi kita dan muda kita. Namun tanpa literasi digital, etika, kontrol diri, bahwasanya kita bisa berubah menjadi memicu hoax tadi di awal, dan juga menjadi perundungan bahkan hingga krisis mental di kalangan pelajar kita. Terima kasih kita aturkan kepada narasumber kita yang hebat, luar biasa, Bu Dokter, semalam pagi ini sudah meluangkan waktunya di studio kita di RRI Samarinda. Dan juga para pendengar kami, dan perbincangan ini jadi pengingat ya, bahwa jejak digital bisa bertahan lebih lama daripada emosi sesaat ya. Gunakan media sosial untuk belajar, tentunya juga berkarya dan menyebarkan hal positif. Ya, Rizky Murnata, Bung Gestaneta dan juga Bung Indra undur diri. Tetap bijak bermedia sosial, karena satu unggahan bisa menentukan citra dan masa depan Anda. Sampai jumpa di Halo Kalimantan Timur dengan edisi atau topik yang berbeda. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
5: Halo Kaltim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang menunggu sempurna, tetapi oleh mereka yang terus bergerak, berpikir, dan memberi harapan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Baik, saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host, hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi yang pertama di Berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di mana RSUD Grati resmi meluncurkan layanan vaksin internasional. Dari Radio Suara Pasuruan FM sudah ada reporter Anggun. Silakan Anggun untuk laporannya.
5: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
6: Dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini, tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit Grati, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit lintas negara. Nah, dengan begini kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
5: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retna telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang. Sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Anggun. Baik, demikian tadi laporan dari Suara Pasuruan FM. Dan kita sekarang langsung beranjak ke Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri, 5.000 porsi bakso Wonogiri mendunia dibagikan secara gratis ke warga masyarakat. Sudah ada reporter Dias dari Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri. Silakan rekan Dias.
7: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Wonogiri ke-285, ribuan warga memadati alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada Jumat 8 Mei 2026. Acara tersebut bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis. Kegiatan diawali dengan rapat tilas dari Monumen Watunggilang Laroh Selogiri menuju alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sekda Wonogiri, serta Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan praktek membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Setia, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut sekaligus menghidupkan semangat perjuangan Raden Mas Said, selain itu juga mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih untuk rekan Dias dari Radio Giri Suara FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur. Tidak perlu berobat ke luar kota, RSUD Kusma Tuban sediakan layanan onkologi. Sudah siap reporter Julia untuk laporannya. Silakan Julia.
8: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. R. Kusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Heni Purnomowati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. R. Kusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gonok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis binjulan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Sebagai informasi untuk jadwal pelayanannya, klinik bedah onkologi dibuka setiap Senin dan Selasa pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Sementara layanan dari Sabtu dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi pemeriksaan, tindakan medis hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban.
9: Yulia, LPPL Radio Pradya Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih reporter Julia dari Pradya Suara FM Kabupaten Tuban. Informasi selanjutnya datang dari RPKD Kota Denpasar Bali, di mana sektor Horeca dan DTW di Denpasar komitmen wujudkan pengolahan sampah mandiri. Wali Kota Jayanegara sebut sebagai kerjasama untuk wujudkan pariwisata berkelanjutan. Silakan rekan Bambang Haryadi untuk laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini melalui Dinas Pariwisata turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe, dan catering atau Horeca dan daerah tujuan wisata atau DTW untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 8 Mei. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor Horeca dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha dan pimpinan sektor Horeca serta DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sektor Horeca dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar, karenanya penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan. Jaya Negara menambahkan, saat ini pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor, karenanya usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama sekitar 41% persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeca. Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibu kota provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. Ia juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah lama mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih reporter Bambang Haryadi untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari RPKD Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Mubah, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur,
11: RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
11: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gema Temanggung, gerakan menulis akhbar Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang reflektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD, ini kebetulan yang menjadi yang mandegani gerakan ini, selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Pring Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhbar Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini program GEMA ini sebetulnya apa?
13: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari Gerakan Guru Menulis. Kemudian yang jalur siswa ini Gerakan Murid Menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berliterasi menulis, dengan literasi menulis utamanya bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis. Jadi ketika kita menulis itu paham apa yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi antologi dari semua jenis-jenis karyanya. Demikian Bapak sementara.
12: Ini nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulkan karya mereka akan dikurasi oleh tim kurasi.
13: Oleh tim kami,
12: dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi. Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
13: Sementara baru guru dulu nji.
12: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
13: Gerakan ya, guru menulisnya. Kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disampiri tugas tambahan. Non saya di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi untuk guru kami jenis-jenis karyanya sudah ada, nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa di apa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
14: Itu tim kurator
13: nanti ya. Nanti kurator. Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada visi pendidikan, dan yang ini yang kami matur tadi untuk best practice. Jadi best practice nanti ada best practice guru, best practice kepala sekolah, dan juga best practice pengawas. Selain itu, nanti kami juga, ini para pemerhati pendidikan, beliau juga sumonggo untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun. Monggo nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru, Bapak. Demikian, Bapak.
14: Baik, luar biasa. Jadi Kabupaten Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya, Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tumbuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Sandiago pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami, SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
16: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, di mana gara-gara harga pakan naik, Bapanas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.

0: memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Ida FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25.000 buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan Andri.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25.000 buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah masa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Kapolresta Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan dan DIM 0510 3 Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Mesya Rashid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambahkan sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah tamah dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar RTV Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada Komunikasi Pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat.

0: Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan, hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksian Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo, menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
2: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
3: Baik pendengar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Duifa Yuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan, di mana Dasawisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasawisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasawisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasko menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasar Wisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasa Wisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
4: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani padi. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000 dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6.000.000 per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dorong kualitas panen, petani tembakau Kabupaten Tegal ikuti Bimtek Budidaya Tembakau. Silakan Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM untuk laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kapetan Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau angkatan 4 berlokasi di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2026 terselenggara berkat anggaran berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Adrian, mengatakan peserta yang mengikuti BIMTEK merupakan petani tembakau dari 3 kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Adiwerna, Bojong, dan Bumi Jawa sebanyak 30 orang. Tujuan praktik menanam tembakau kali ini dalam rangka menambah pemahaman petani bahwa tembakau tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja, melainkan perusahaan tertentu juga membutuhkan bahan baku tembakau dari petani di Kabupaten Tegal. Ada satu perusahaan yang siap bermitra dengan petani tembakau di Kabupaten Tegal. Perusahaan tersebut menilai hasil tembakau dari petani Kabupaten Tegal sesuai atau memenuhi spesifikasi mereka. Taufik dan petani yang lain optimis komoditas tembakau dan perkebunan di Kabupaten Tegal semakin maju dan berkembang. Harapannya bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, berita dari Radio Slavia FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
6: Saja Anda ikuti berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan halo, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Esther hadir menjumpai Anda di Warta Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan rangkaian informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya sapi Bali dan limousine nominasi penjualan hewan kurban di Jalan Indrakila Balikpapan. Bahan baku home industri sabu di Balikpapan berasal dari Malaysia masuk melalui jalur laut. Bioskop bersejarah di Kota Tua Brau segera hidup kembali angkat nuansa nostalgia, serta penganiayaan dan pengrusakan di Kelurahan Api-Api Bontang, polisi panggil sejumlah warga. Hadir pula informasi mahasiswa perakitan bom Molotov Unmul Samarinda hanya dihukum 1 bulan, vonis jauh di bawah tuntutan. Informasi selengkapnya kami rangkum seputar Dinsos Kaltim soroti kasus siswa meninggal akibat sepatu sempit, data warga miskin jadi perhatian. Selain informasi tadi pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya juga akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Dan Anda bisa menyaksikan informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim dan juga live streaming RPD Kutim di rpd.kutatimurkap.go.id dan sejumlah platform RPD yang juga bisa Anda gunakan untuk menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung Warta Siang untuk siang hari ini.

Baik, mendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, yang kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kasus perakitan bom Molotov yang melibatkan mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman Unmul telah mencapai babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda resmi menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap 4 terdakwa dalam sidang agenda putusan yang digelar pada Senin kemarin siang di Kota Samarinda. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Fatkur Rohman didampingi Hakim anggota Bagus Trenggono dan Marjani L. Diarti menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak membuat barang berbahaya atau peledak. Keempat terdakwa itu adalah Muhammad Sulfikri, Miftah Aufa Bujamir, Ahmad Ridwan, dan Mariani Sadani Aryastria. Di mana dikatakan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan beberapa poin yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, hal-hal yang meringankan diantaranya adalah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui penyesalan atas perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan status mereka yang masih muda dan tengah menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman sehingga diharapkan masih memiliki masa depan panjang untuk memperbaiki perilaku mereka. Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, pendengar dan pemirsa, pengadilan menetapkan barang bukti berupa 27 buah bom Molotov dan setengah jerigen berisi bahan bakar untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Sementara para penasihat hukum terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Sebelumnya pada sidang Kamis 23 April 2026 yang lalu dengan agenda tuntutan, JPU Stepano menjerat para mahasiswa tersebut dengan pasal 29 junto, pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa dengan masing-masing selama 5 bulan. Dari tuntutan itu, JPU menyampaikan hal-hal yang meringankan lantaran terdakwa masih status mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kita ke penganiayaan dan pengerusakan di Kelurahan Api-Api Bontang, polisi panggil sejumlah warga. Sejumlah warga yang terekam CCTV diduga melakukan penganiayaan dan pengerusakan di salah satu rumah warga di Gang Bersama 7 RT32 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat lalu diperiksa polisi untuk dimintai keterangannya. Kapolres Bontang AKBP Wido Andriano mengatakan pemanggilan itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan dan pengerusakan fasilitas milik warga setempat. Dirinya menjelaskan kasus tersebut mendapat atensi khusus karena melibatkan kelompok masyarakat dan memicu keresahan di lingkungan warga. Menurut Wido, tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi aksi penyerangan itu justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pendalaman sementara, peristiwa itu bermula saat puluhan warga mendatangi permukiman di RT32 Kelurahan Api-Api. Masa diduga dimobilisasi oleh pihak keluarga R1, pemuda yang meninggal dunia usai terjatuh dari pohon mangga. Kedatangan mereka disebut untuk mencari rekaman CCTV agar secara jelas kronologi kejadian. Lantaran ada keraguan dari keluarga korban yang menerima informasi bahwa
RI maksud kami, mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia setelah jatuh dari pohon mangga. Namun situasi di lokasi kemudian memanas karena ada ketidakcocokan komunikasi sampai kemudian terjadi penganiayaan dan pengrusakan rumah warga. Namun Kapolres mengingatkan masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi atas informasi yang beredar dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada aparat kepolisian.

0: Dari Kota Bontang, kita beralih ke bioskop bersejarah di Kota Tua Brau segera hidup kembali, angkat nuansa nostalgia. Pemerintah Kabupaten Brau bersiap menghidupkan kembali gedung bioskop bersejarah di kawasan wisata Kota Tua sebagai ikon baru wisata bernuansa nostalgia. Revitalisasi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi bangunan lawas tersebut sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di pusat wisata Kota Tua Brau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brau, Yuda Budi Santosa, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah operasional agar gedung bioskop yang telah direnovasi itu bisa kembali difungsikan. Dikatakan renovasi gedung bioskop tersebut sebenarnya telah rampung sejak Januari 2026 melalui anggaran APBD perubahan 2025. Meski sempat terkendala waktu pengerjaan yang singkat, bangunan kini dinilai siap digunakan kembali. Untuk mendukung pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, Disbud Par Brau berencana membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, pendengar, meski akan difokuskan sebagai bioskop, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan gedung untuk berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari pentas seni hingga acara komunitas selama tidak mengubah bentuk asli bangunan. Sementara itu, masyarakat atau komunitas yang ingin menggunakan fasilitas itu diminta berkoordinasi langsung dengan Disbud Par Brau sebagai pengelola sementara kawasan. Revitalisasi bioskop lawas ini diharapkan ya dapat menjadi daya tarik baru di kawasan Kota Tua Brau yang selama ini dikenal sebagai pusat sejarah dan wisata budaya di Kabupaten Brau. Kita ke bahan baku home industri sabu di Balikpapan berasal dari Malaysia masuk melalui jalur laut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jalur masuk bahan baku pembuatan narkotika jenis sabu pada kasus home industri sabu di kawasan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Romlius mengatakan cairan yang menjadi bahan dasar pembuatan sabu itu diduga berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut. Dalam pengungkapan itu, polisi lebih dulu mengamankan seorang perempuan berinisial AS di salah satu hotel bintang 2 di Balikpapan yang diduga menjadi lokasi peredaran sabu. Dari pengembangan kasus, petugas kemudian menggebrek rumah pria berinisial OH di kawasan Prapatan, Balikpapan Kota dan menemukan aktivitas home industri narkotika jenis sabu di dalam rumah itu. Romlius mengungkapkan bahwa aktivitas produksi sabu tersebut telah berjalan cukup lama. Menurut pelaku, aktivitas industri narkotika jenis sabu tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Dan dalam sekali proses memasak, pelaku tidak langsung mengolah seluruh cairan yang diterima. Pelaku biasanya hanya menggunakan setengah botol cairan untuk diproses menjadi kristal sabu. Polisi juga mengungkap OH merupakan residivis kasus narkotika. Ia diduga mempelajari teknik mengolah sabu cair menjadi kristal saat berada di dalam lapas. Menurut Romlius, pelaku mengenal seorang pria berinisial A yang kini masuk daftar pencarian orang saat sama-sama berada di lapas. Pelaku diajari oleh saudara A melalui video call. Sebelumnya pelaku disuruh menyiapkan peralatan seperti kompor listrik, gelas kimia kaca, aluminium foil, sendok besi, timbangan digital, pipet kaca, dan juga plastik klip ukuran 5x7. Sabu hasil produksi rumahan itu diketahui telah beredar luas di Balikpapan dan sekitarnya. Nantikan informasi selengkapnya masih dari Kalimantan Timur kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya sapi Bali Lumison didominasi penjualan hewan kurban di Jalan Indrakila Balikpapan.
1: RPD Kutim.
2: Oh my god.
3: Aduh duh duh duh. Ada apa sih, Bune?
2: Itu tuh, coba dilihat.
3: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
3: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu enggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
3: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
3: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
3: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
5: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
6: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
7: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
7: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
7: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
9: Gitu.
8: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke Kota Madya Balikpapan, di mana penjualan sapi kurban di Balikpapan mulai ramai menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sejumlah lapak hewan kurban musiman mulai bermunculan di beberapa titik kota Balikpapan dengan menyediakan berbagai jenis sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pantauan Tribun Kaltim di lapangan, dagangan sapi kurban musiman mulai menyebar di beberapa titik lapangan kosong di wilayah Kota Beriman. Salah satu lapak penjualan sapi kurban di kawasan Jalan Indrakilah, Balikpapan Utara, menyediakan puluhan sapi dengan berbagai jenis dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjual sapi kurban Abdul Kadir mengatakan saat ini lapaknya menyediakan sekitar 50 ekor sapi yang didominasi sapi Bali dan sapi Limusin. Selain itu, ia juga menjual beberapa anakan sapi putih turunan sapi Jawa. Puluhan sapi itu terlihat gemuk dengan berbagai warna. Dijelaskan sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gorontalo, sehingga pengiriman dari luar daerah itu membuat biaya operasional penjualan menjadi cukup besar. Penjualan sapi kurban di lapaknya baru berjalan sekitar 2 minggu, meski masih awal penjualan, puluhan sapi sudah mulai diminati pembeli. Dia menyebutkan bahwa harga sapi kurban yang dijual cukup beragam tergantung ukuran dan jenis sapi, mulai dari 15 juta hingga 50 juta per ekor. Kadir mengaku kondisi penjualan tahun ini masih belum bisa dipastikan karena masa penjualan masih cukup panjang hingga Idul Adha mendatang. Namun ia tetap optimis masyarakat akan mulai membeli mendekati hari raya. Kita ke Dinsos Kaltim soroti kasus siswa meninggal akibat sepatu sempit, data warga miskin jadi perhatian. Kasus meninggalnya Mandala Rizky Syaputra kelas siswa kelas 2 SMK di Samarinda menjadi perhatian serius Dinas Sosial Kaltim. Remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 24 April 2026 lalu akibat komplikasi kesehatan yang bermula dari sepatu sekolah yang terlalu kecil untuk kakinya. Hal ini mendorong Dinsos Kaltim untuk mendesak seluruh kabupaten kota agar lebih proaktif dalam memantau kondisi warga yang masuk kategori prasejahtera di wilayah masing-masing. Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak menegaskan kasus seperti ini semakin memperjelas betapa krusialnya keakuratan data sosial sebagai fondasi penyaluran bantuan pemerintah. Dirinya melihat memang inilah pentingnya data, dan salah satunya secara makronya pentingnya data sehingga bantuan-bantuan yang diberikan tersebut benar-benar bisa tepat sasaran. Selain soal data, Andi juga menyoroti pentingnya peran aktif petugas di lapangan, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga RT untuk ikut memantau kondisi warga di sekitarnya. Dirinya menjelaskan bahwa mekanisme bantuan sosial pemerintah selama ini berjalan berdasarkan usulan yang datang dari daerah, sehingga siapapun yang tidak masuk pendataan otomatis akan terlewat dari jangkauan bantuan. Kondisi Mandala diduga tidak sempat terpantau, terlebih saat dirinya sudah dalam keadaan sakit. Lebih jauh, Andi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut ambil bagian. Andi berharap warga yang mengetahui kondisi tetangganya sedang dalam kesulitan tidak segan untuk melaporkannya ke RT atau pihak terkait. Keluarga yang berhak menerima bantuan pun diminta berani menyuarakan kondisi mereka tanpa rasa malu atau sungkan. Semakin cepat informasi sampai kepada pemerintah, semakin cepat pula bantuan dapat diberikan. Kita ke informasi selengkapnya kami hadirkan dari Sendawar Kutai Barat. Ketua KONI Kutai Barat yang baru soroti peringkat 9 Kaltim. Ali Sius siapkan perubahan besar. Ketua KONI Kutai Barat terpilih Ali Sius langsung menyoroti posisi Kutai Barat yang masih berada di peringkat ke-9 dari 10 daerah di Kaltim dalam capaian prestasi olahraga. Kondisi itu disebut menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi melalui perubahan sistem pembinaan dan dukungan yang lebih serius terhadap atlet. Dirinya yang secara resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kutai Barat yang baru masa bakti 2025-2029 dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa atau Musor Kaplop 2026 di Hotel Sidodadi Sendawar pada Senin kemarin. Usai terpilih, dirinya menegaskan peningkatan prestasi olahraga daerah akan menjadi fokus utama kepengurusannya selama 4 tahun ke depan. Menurutnya, kemajuan olahraga tidak bisa hanya dibebankan kepada atlet

0: Dari Kutai Barat, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke DPRD Kutai Kartanegara. Ketok palu, 2 raperda, 5 raperda lainnya masuk pembahasan pansus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggerong menggelar rapat paripurna kedua hingga keenam masa sidang 3 di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Senin kemarin. Dalam rapat itu, DPRD Kukar bersama pemerintah Kukar menyetujui dua rancangan peraturan daerah sekaligus melanjutkan pembahasan 5 raperda lainnya melalui panitia khusus. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, serta jajaran pemerintah daerah. Dua raperda yang disahkan yakni raperda tentang pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya air tawar, raperda tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, perda tentang perikanan budidaya air tawar diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu potensi besar di Kutai Kartanegara. Dikatakan menurutnya regulasi terkait bahasa dan sastra Kutai nantinya menjadi landasan hukum dalam menjaga eksistensi budaya daerah agar tetap digunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Selain di aktivitas masyarakat, juga kegiatan pemerintahan, bahkan dirinya juga mendorong penggunaan bahasa Kutai dapat diterapkan dalam agenda resmi daerah, termasuk di lingkungan sekolah hingga rapat pemerintahan. Selain dua raperda yang disahkan, DPRD Kukar juga mulai membahas 5 raperda baru yang selanjutnya akan ditangani pansus. Kelima raperda itu meliputi raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kukar tahun 2025-2045, tentang kemudian raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, raperda tentang peran serta dunia usaha dalam kemajuan destinasi wisata hiburan dan pariwisata, serta raperda tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Ahmad Yani menilai sejumlah raperda ini penting untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat dan berharap perda-perda yang nantinya dibahas pansus bisa memberikan solusi dan minimal mengurangi kegiatan-kegiatan terlarang yang dimaksud. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kukar melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kukar Ahmad Taufik Hidayat memastikan seluruh raperda yang diajukan telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Dirinya juga menegaskan bahwa raperda tentang fasilitasi pengembangan pesantren telah mendapat persetujuan oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya polemik yang sempat muncul hanya berkaitan dengan kendala teknis administrasi. Nantikan informasi terkait meski kendala fasilitas, atlet tarung derajat Paser intensif latihan mandiri jelang Porprov Kaltim 2026.
1: RPD Kutim.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi

0: perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur.
8: Ya, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selanjutnya dari informasi seputar Kalimantan Utara. Ya, stok minyak kita di Tarakan menipis jelang Idul Adha. Ketersediaan minyak goreng subsidi merek minyak kita di Kota Tarakan kian menipis menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, di mana Perumbulok Cabang Tarakan mengandalkan pasokan minyak goreng premium untuk mencegah kekosongan stok di pasaran. Kepala Perumbulok Cabang Tarakan mengungkapkan stok minyak kita yang tersisa saat ini hanya sekitar 203 kemasan. Kondisi ini terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai langkah antisipasi, Bulog Tarakan telah memesan minyak goreng premium sebanyak 1 kontainer dari Tangerang dan saat ini masih dalam proses pengiriman menuju Tarakan. Ya, dan berharap pasokan minyak premium itu dapat tiba sebelum Idul Adha agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya stok minyak kita di sejumlah pasar dan toko retail. Di sisi lain, upaya penambahan stok minyak kita juga masih dilakukan dengan berkoordinasi ke Bulog Pusat, namun hingga kini belum ada kepastian tambahan pasokan yang akan masuk ke Tarakan. Kepala Perumbulok menjelaskan bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri lalu, Bulog Tarakan sempat memiliki stok minyak kita sekitar 4 kontainer atau setara 80 ribu liter. Namun tingginya permintaan itu membuat stok terus menyusut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan minyak goreng rakyat menjelang hari besar keagamaan. Terlebih minyak kita selama ini menjadi pilihan utama warga karena dijual dengan harga lebih murah dibandingkan minyak premium. Sama Zahri juga menegaskan minyak kita bukan minyak goreng subsidi pemerintah. Produk itu disalurkan melalui skema Domestic Market Obligation atau DMO atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri guna menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Kita ke tinggi gelombang di Kaltara normal untuk 2 hari terakhir, 11 hingga 12 Mei. Ya, tingginya gelombang di perairan Kalimantan Utara diprediksi normal pada Senin dan Selasa. Informasi ini disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tanjung Harapan Kabupaten Bulungan, Silvi. Silvi melaporkan angin di Kaltara diprediksi bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 13 knot, di mana kondisi itu berpotensi menimbulkan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,6 meter. Sementara itu di perairan Sulawesi bagian barat, angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Kecepatan angin itu berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,5 hingga 0,75 meter. Masyarakat dan para pengguna transportasi laut dihimbau tetap berhati-hati terhadap potensi perubahan kondisi cuaca dan gelombang di

0: Kayak perairan. Ya, baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih terus bersama kami di Warta Siang. Anda masih menyimak informasi dari Kalimantan Utara. Angka ketimpangan gender Nunukan turun drastis. Terbaik di Kaltara, BPS ungkap dua faktor utama. Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di mana BPS mencatat angka indeks ketimpangan gender atau IKG tahun 2025 di Nunukan turun drastis hingga menyentuh angka 0,220. Ya, kami ulangi, di mana angka indeks ketimpangan gender atau IKG di Nunukan pada tahun 2025 turun drastis hingga menyentuh angka 0,220 pada hari Senin kemarin. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di 0,362. Penurunan sebesar 0,142 poin ini langsung menyita perhatian karena dinilai sebagai salah satu capaian paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Nunukan. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin menyebut capaian ini sebagai lompatan besar dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Secara regional, capaian Nunukan ini bahkan masuk kategori terbaik di Provinsi Kalimantan Utara, dan bersama Kabupaten Tanah Tidung, Nunukan mencatatkan penurunan IKG paling signifikan dibandingkan daerah lain. Sebagai pembanding, IKG Provinsi Kaltara masih berada di angka 0,340 pada tahun 2025 atau lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nunukan. Kita ke faktor utama, di mana menurut BPS ada dua faktor utama yang mendorong penurunan ketimpangan gender di Nunukan. Pendidikan perempuan, semakin banyak perempuan usia di atas 25 tahun yang menamatkan pendidikan minimal SMA. Kesadaran kesehatan reproduksi, kasus melahirkan pertama di usia di bawah 20 tahun menurun, menunjukkan meningkatnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Iskandar menambahkan tren positif ini konsisten membaik sejak beberapa tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sekitar 0,50 poin per tahun. Dan meski begitu, BPS Nunukan menegaskan bahwa tantangan masih ada, terutama di sektor ketenagakerjaan. Namun tren positif yang sudah terbentuk menjadi modal penting untuk mendorong kesetaraan yang lebih luas. Harapannya tren ini tidak berhenti, justru harus ditekan agar kesempatan antara laki-laki dan perempuan semakin setara. Dengan capaian ini, Nunukan disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang paling berhasil melakukan percepatan dalam pengurangan ketimpangan gender di kawasan perbatasan Indonesia. Demikian informasi dari Kalimantan Utara hadir di ruang dengar Anda. Selengkapnya akan kami hadirkan seputar ekonomi dan olahraga Kaltim Kaltara. Tetaplah di Warta Siang.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati, stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini

0: dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hai Lin, dari mana nih?
6: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
5: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
6: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
5: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
6: Apa tuh?
5: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
6: Gitu.
5: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
6: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
5: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: RPD Kutim 99.4 FM, informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami hadirkan seputar ekonomi, di antaranya perputaran uang dalam Kaltim Halal Festival mencapai 4,56 miliar. Perputaran uang dalam Kaltim Halal Festival atau Kalafes pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Samarinda mencapai 4,56 miliar, sehingga gelaran oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur itu berhasil menggerakkan ekonomi syariah daerah. Perputaran uang sebesar itu berasal dari dua kegiatan utama, yakni dari fasilitasi pembiayaan bagi UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah senilai 3,27 miliar, kemudian dari penjualan dalam ekspor syariah dengan nilai 1,29 miliar. Hasil penjualan 1,29 miliar itu berasal dari 160 gerai syariah ekspo, sedangkan pembiayaan 3,27 miliar ini untuk 20 pelaku UMKM syariah. Hal itu disampaikan PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Bayu Wadi Hardianto di Samarinda. Ya, pendengar dan pemirsa, Kalafest 2026 itu juga turut mencatatkan transaksi wakaf dari 1.962 pewakaf dengan total dana wakaf senilai 53,42 juta untuk 3 proyek.

1.211 peserta literasi dan edukasi ekonomi syariah. Giat tersebut pun mampu menjangkau lebih dari 702. Ya, kami ralat, giat tersebut pun mampu menjangkau lebih banyak hingga 700 lebih masyarakat melalui siaran langsung dan konten digital yang tersebar di berbagai platform media sosial maupun kanal komunikasi Bank Indonesia. Kalafest 2026 juga menghadirkan berbagai program strategis, antara lain peluncuran laman Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEX sebagai pusat informasi halal di Kaltim. Bank Indonesia juga meluncurkan pula program unggulan wakaf produktif, giat gerakan pangan murah serentak sekaltim sebagai pengendalian inflasi menjelang Idul Adha, kemudian penyerahan dan juga penandatanganan kesepakatan bersama wakaf Goes to Campus. Selain itu dilakukan pula penyaluran sarana dan prasarana untuk pondok pesantren, fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga pendampingan proses produk halal atau LP3H, serta serah terima fasilitasi rumah potong unggas halal dan pelaku usaha syariah. Salah satu agenda yang turut menarik antusiasme masyarakat adalah tablik akbar. Ya, pendengar dan pemirsa, tablik akbar ini bertema wakaf produktif sebagai salah satu keuangan sosial syariah bersama Ustadz Maulana, serta penampilan solawat bersama Hadat Alwi yang menjadi bagian dari rangkaian penutupan pada Ahad malam tadi. Penyelenggaraan Kalafest 2026 ini menjadi bukti konkret bahwa sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendorong penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kita ke ekonomi Kalimantan Utara, di mana ekonomi Kaltara tetap bertumbuh meskipun investasi, ya kami ralat, ekonomi Kaltara tetap tumbuh, investasi jangka jadi penyangga utama. Kalimantan Utara pada triwulan 1 2026 masih menunjukkan kinerja positif meski dihadapkan pada ketidakpastian global. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,23% secara tahunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan capaian itu menandakan aktivitas ekonomi di daerah tetap terjaga dengan baik berkat sektor-sektor utama yang masih mengalami ekspansi sejak awal 2026. Dijelaskan bahwa dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor konstruksi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta meningkatnya distribusi barang dan jasa masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, sektor konstruksi dan perdagangan masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara pada awal tahun ini. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi turut ditopang oleh investasi dan net ekspor yang tetap mencatatkan kinerja positif. Ya, tingginya realisasi investasi dinilai sejalan dengan percepatan pembangunan kawasan industri dan proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Utara, di mana kondisi investasi di Kaltara masih cukup baik dan menjadi salah satu faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga memandang prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara ke depan masih tetap terbuka lebar dan potensi itu didukung pengembangan hilirisasi industri aluminium serta sektor pangan yang terus berkembang di daerah.

0: transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan, meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah.

0: melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
4: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar. Karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
5: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
7: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
8: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
9: apa
8: itu?
9: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
10: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
11: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
12: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
13: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
14: Belum lagi pertanggungjawabannya.
15: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
16: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
17: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang kembali untuk seluruh pendengar ya, teman-teman semua dimanapun berada, dan selamat bergabung kembali untuk siang sekarang di weekday untuk edisi hari ini 12 Mei 2026. Sudah ada satu persembahan dari Ungu, Ku Ingin Selamanya ya, lagu yang mungkin juga sudah cukup lama banget.

Rekutim 99.4 FM. Ya, 12 menit. Sorry, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah untuk weekday kali ini. Nampaknya matahari juga semakin bersinar deras gitu ya, semakin memancarkan sinarnya untuk siang hari ini. Oke, kita masih di bulan Mei, dan bulan Mei kali ini ternyata banyak banget tanggal merahnya. Ya, pendengar, berdasarkan informasi kalender resmi pemerintah atau SKB 3 Menteri yang dirilis oleh Bank Indonesia dan juga Instagram, bulan Mei 2026 memiliki cukup banyak tanggal merah dan cuti bersama.

akan menawarkan potensi long weekend. Nah, yuk kita lihat bener nggak sih? Nah, berikut adalah daftar-daftar lengkap tanggal merah dan juga cuti bersama di bulan Mei 2026. Libur nasional atau tanggal merah diantaranya pada Jumat 1 Mei 2026 kemarin, yakni memperingati Hari Buruh Internasional. Kemudian pada hari Kamis besok guys, 14 Mei 2026, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kemudian ada hari Rabu 27 Mei 2026, yaitu Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian Minggu 31 Mei 2026, Hari Raya Waisak. Tapi kalau hari Minggu memang kita libur ya. Kemudian cuti bersama itu seperti Jumat 15 Mei 2026, jadi Kamis Jumat ya, minggu ini akan ada libur tanggal merah dan juga cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Kemudian Kamis 28 Mei 2026 cuti bersama Idul Adha. Kemudian yang berpotensi long weekend itu adalah tapi ini yang sudah selesai kemarin ya, 30 April hingga 3 Mei, kemudian 14 hingga 17 Mei, Kamis hingga Minggu yaitu kenaikan Yesus Kristus, kemudian 27 hingga 31 Mei, Rabu, Minggu, Idul Adha, cuti bersama, dan juga Waisak. Wow, boleh banget ya buat teman-teman yang lagi dengerin RPD untuk saat ini di save tanggal-tanggal merah ini dan juga cuti bersama, supaya mungkin di hari-hari tersebut mungkin ada hal-hal penting yang harus diselesaikan gitu ya, mumpung banget gitu. Selain tanggal merah, kemudian juga cuti bersama dan masih banyak lagi. Ya, berikut Esther mau berbagi informasi penting dan juga berita terkini untuk 12 Mei 2026 yang dirangkum dari berbagai sumber nih teman-teman. Salah satunya untuk berita nasional dan peristiwa, ada investigasi penadahan motor di mana polisi menggerebek gudang penadah 1000. Wow, banyak banget nih ya, sampai 1494 motor hasil kejahatan di PT Indobike alias Indobike 26 siap dikirim ke luar negeri lagi. Waduh. Selain itu untuk seputar aksi buruh di mana Presiden Prabowo Subianto hadir di Monas merayakan May Day bersama buruh. Kemudian bencana dan sosial di mana terjadi kunjungan Presiden ke Sumatera untuk meninjau pengungsi korban banjir dan tanah longsor. Ada pula kasus kriminal nih guys, di mana telah ditemukan jejak mencurigakan WNA di markas judi online kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Oke, dan hadir pula seputar ekonomi bisnis di mana dari seputar dolar Amerika Serikat, di mana rupiah tertekan, dolar Amerika Serikat menembus 17.500 dan tercatat sebagai salah satu yang tertinggi. Ada juga rekan-rekan ojol di mana bertanya kapan potongan ojol 8% mulai berlaku nih guys, ada yang perlu jawab? Oke. Kemudian terjadi juga kasus kematian tak wajar kacab bank BUMN dengan tanda kekerasan. Dan di mana juga Menteri Keuangan Purbaya memberikan waktu 6 bulan bagi WNI untuk membawa pulang harta dari luar negeri ya, seputar investasi. Oke, kemudian seputar internasional di mana terjadi konflik Iran Amerika Serikat. Ya, ada Presiden Donald Trump yang menyebut gencatan senjata dengan Iran di ambang kehancuran. Dan juga masuk dalam daftar di mana politikus Amerika Serikat China menjadi daftar miliarder dan juga CEO yang diajak Trump ke China. Tak hanya itu, ada informasi sanksi nih, di mana Uni Eropa sepakati sanksi terhadap pemukiman Israel. Oke, tetaplah bersama Esther di weekday kali ini. Kita habiskan dulu persembahan yang manis dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.

0: Ya, RPD Kutim 99.4 FM kembali masih di weekday dan nggak terasa kita sudah berada di 46 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Oke, pas banget ya sekarang ya, kayaknya mataharinya sejenak istirahat gitu ya. Ya, tapi hari ini sih perakiran cuaca kita kayaknya imbang-imbang aja nih ya. Perakiran cuaca di Kutai Timur hari ini untuk seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan ya, diperkirakan berawan dan juga hujan ringan. Seperti di Muara Calong diperkirakan akan berawan saja untuk hari ini, disusul ada Muara Bengkal, kemudian kecamatan Sangkulirang, ada Busang, kemudian juga Bengalon, Sandiaran, kemudian juga ada kecamatan Karangan dan juga Batu Ampar. Selebihnya diperkirakan akan hujan ringan seperti kecamatan Muara Wahau, kemudian Sangatta Utara guys ya, kita hari ini diperkirakan akan hujan ringan bersama kecamatan Telen, ada Kombeng, disusul ada Kaliorang, Sangatta Selatan pastinya Teluk Pandian, Rantau Pulung, Kaubun, kemudian kecamatan Long Mesangat ya. Jadi hari ini perakiraan cuaca kita berawan dan hujan ringan. So buat ibu-ibu kalau khususnya di dalam kota Sangatta sih kayaknya untuk saat-saat sekarang masih boleh banget untuk melakukan aktivitas di luar lapangan. Mungkin sekitar sore-sore nanti, atau biasanya kalau misalkan siang-siang gini belum hujan, biasanya sore atau malam hari baru hujan ringan.
1: Dapat ku rasakan, selalu ku rasakan.
0: Oke, dan perlu juga kami sampaikan ya, atau saling mengingatkan terkait hal-hal yang terjadi di sekitar kita saat-saat sekarang, seperti terkait informasi-informasi kriminal yang terkini ya, seperti di wilayah Kutai Timur, berdasarkan pantauan untuk Permei 2026 ya, biar menjadi masukan dan juga kita terus waspada ya, karena saat-saat ini juga banyak banget hal-hal atau kejahatan-kejahatan yang terjadi kadang-kadang tanpa kita apa ya, pelakunya kadang tanpa disengaja gitu, maksudnya kayak lagi gak ada maksud gitu, tapi ya karena seperti pesannya bang siapa dulu tuh ya, karena kesempatan gitu. Ya, salah satunya seperti kasus narkoba, kemudian juga tindak pidana umum, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, kalau seputar kasus narkoba ini di mana Polda Kaltim telah menggagalkan nih peredaran sampai 11 kg nih sabu ya. Di mana di Tres Narkoba Polda Kaltim mengungkapkan jaringan peredaran narkoba dengan mengamankan 11 kg sabu, dan itu adalah di Sangatta pada April lalu, dan tersangkanya itu ada 2 ditangkap dengan modus jejak yang terputus. Nah, itu dia. Kemudian ada juga Polsek Sangatta Utara nih yang mengamankan narkotika gitu. Jadi penangkapan tersangka inisial HD di Sangatta Utara pada Februari lalu dengan barang bukti sabu seberat 4,42 gram ya. Jadi kudu harus selalu berhati-hati siapapun kita, misalkan kayak ada yang ngantar paket ke rumah perlu diperiksa dulu atau apapun itu, jangan kita langsung bawa pulang atau kayak apapun lah, karena sekarang pun juga banyak orang kayak menyamar kayak gitu. Jadi apapun yang kita terima atau mungkin mendapatkan sesuatu, nggak boleh senang dulu, kudu harus diperiksa dulu. Ya, tak hanya itu juga, di mana Polres Kutim kembali mengungkapkan nih peredaran narkotika di wilayah Sangatta Utara sebagai bagian dari upaya memutus jaringan yang lebih luas. Ya, selain seputar narkoba maksudnya, di Desa Singagewe juga ini ternyata pendengar ya, Sangatta Selatan juga ditetapkan seorang tersangka ya, seorang suami berinisial AL atas dugaan, wah ini sudah lama nih ya, pembakaran istri terhadap istrinya. Ini kayaknya tahun lalu apa tahun sekarang ya, lupa. Yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan kasus ini ditangani Polres Kutim. Oh iya benar, ini 2025-2026 ya kasusnya. Ada pula curanmor nih, di mana Polsek Sangatta Utara. Ya ini harus hati-hati banget ya, di mana Polsek Sangatta Utara berhasil juga nih mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan 2 pelaku ya. Jadi kalau misalkan motornya di rumah atau di mana aja, apalagi kalau agak sepi gitu, perlu banget kunci stang atau perlu dibawa masuk dekat rumah gitu ya, jangan ditaruh di teras-teras yang mungkin berpotensi gitu untuk dicuri orang ya. Karena ada CCTV saja kayaknya sekarang juga udah nggak aman gitu ya. Tapi jangan terlalu takut juga, tetap intinya waspada gitu. Kemudian penggelapan motor nih. Ya, di mana kasus penggelapan motor dengan tersangka seorang perempuan nih yang melarikan diri ke Sengatta dilaporkan pada Mei 2026. Berarti baru-baru ini ya guys ya. Wah, ini seorang perempuan dekat banget gitu. Tak hanya itu, di mana terkait upaya kepolisian di bulan Mei kali ini ya, terkait patroli malam, di mana Polsek Sengatta Utara juga ternyata secara intensif melakukan patroli malam, terutama difokuskan pada area ATM untuk menjaga kriminalitas dan terpantau hingga 12 Mei 2026.

RPD Kutim 99.4 Eva, informasi dari Instagram Sangat Aku yang berjudul Stop Buang Sampah di Sungai Udang Gala Borneo Sangatta, ya, dimana terpantau banyak kapal di Sungai Sangatta yang membawa spanduk stop membuang sampah di sungai. Oke, sebenarnya ini seruannya oke. Mantap banget ya, mudah-mudahan juga program-program seperti ini terus digalakkan oleh anak-anak muda dan semakin banyak orang sadar untuk tidak membuang sampah di sungai, terutama di sungai-sungai kita di Sangatta, kota tercinta.

Oke, dan ini terjadi lagi nih teman-teman sekalian terkait aksi balap liar yang terus meresahkan warga Sangatta Utara nih. Di mana pada hari kemarin ada 8 remaja dan kendaraan yang diamankan. Ya, jadi balap liarnya itu bertempat di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Sangatta Utara. Ya, kayaknya ini sering berlanjut ya, walaupun juga sudah diamankan sama pihak berwenang, tapi kayaknya nggak cukup patuh gitu ya. Ya, mudah-mudahan aja ke depannya ya, orang tua yang lagi dengerin dinasehatin aja anak-anak, walaupun mungkin ya pasti kalau orang tua sih pasti udah sering banget ngingatin ya untuk tidak balapan, tidak keluar terlalu malam dan menjangkau jalan-jalan yang terlalu jauh. Tapi jangan pernah capek ya, diingatin terus sampai mereka punya kesadaran diri. Oke, mengakhiri jumpa kita di weekday kali ini. Semua informasi berita kehilangan, salah satunya adalah SIM C motor atas nama Lidon Johari Pakpahan yang diperkirakan hilang di seputaran Sangatta Kutai Timur. So, silakan kontak 0823527948884 atas nama Lidon ya, bagi Anda yang mau menemukan berkas ini, atau teman-teman juga bisa mengantarkannya langsung ke RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 dan tentunya pada saat jam kerja. Terima kasih untuk sama-samanya dan mohon maaf untuk setiap hal-hal kata-kata yang mungkin kurang berkenan selama kebersamaan kita untuk siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat di hari Selasa kali ini. Ya, lekas pulih buat semua yang lagi kurang fit untuk hari ini, dan semoga terus sehat. Dan buat yang lagi bekerja untuk hari ini, lagi kerja keras untuk keluarga, untuk semua rencana-rencananya, untuk semua pergumulan-pergumulannya untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk apapun itu, semoga hari ini menjadi rencana baik dan menjadi pondasi untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya sering bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Polisi nomor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali ya, tentunya untuk menjumpai Anda. Setelah sebelumnya rekan Esther ya yang menemani Anda semuanya di program sebelumnya, dan kembali Novani menemani Anda semuanya tentunya berdengar ya di program Sapa Kutim. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim dan tentunya masih di edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan kebersamaan kita hingga berakhir tuntas pendengar ya, hingga jam 3 sore hari nanti. Dan silakan pendengar buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, boleh banget pendengar ya di program Sapa Kutim. Silakan Anda mengirimkan requestannya di nomor 0811-5811-683. Sekali lagi di 0811-5811-683. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini ada lagu yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ya, Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini, dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 15 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu ya untuk semuanya di kesempatan siang hari ini, buat yang masih tetap setia memonitor RPD Kutim tentunya ya. Novani ucapkan terima kasih sudah setia ya bergabung bersama kami di 99.4 FM, yang mendengarkan siaran kami yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kita tentunya pendengar ya di website rpd.kutaitimur.kab.go.id atau juga bisa ya mengunduh atau mendownload aplikasi Spara ID dan juga Radio Garden ya untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim pendengar ya. Selamat bergabung aja dan selamat siang untuk Anda semuanya tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada ya, di suasana siang hari ini yang masih tengah disibukkan oleh segala aktivitasnya tentunya ya. Di kesempatan siang hari ini tetap semangat aja, jangan lupa untuk makan siang. Dan buat Anda yang saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya, selamat menikmati waktunya aja. Entah itu mungkin bersama dengan keluarga yang lagi di rumah, yang lagi di tempat pekerjaannya, mungkin sedang bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja gitu ya. Selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja tentunya ya. Tetap semangat untuk semuanya tentunya yang masih beraktivitas ya, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Cuaca mungkin saat ini terlihat mendung ya di luar sana, akan tetapi ya akan tetapi terasa panas gitu ya pendengar ya, atau mungkin apa ya ya suhunya gitu pendengar ya, masih kita rasakan ya di luar agak panas gitu pendengar ya, walaupun tidak terlihat mataharinya untuk saat ini. Dan tetap semangat aja buat yang saat ini tengah beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas ya, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Yang sedang berkendaraan juga ya, diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaranya. Dihimbau bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, jangan lupa untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Walaupun Anda mungkin bepergiannya nggak terlalu jauh gitu ya, ada baiknya untuk selalu mengenakan atau menggunakan helm pendengar ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, mobil, truk ya atau apapun itu, gunakan selalu safety belt ya atau sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Okay, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, kembali di 0811-5811-683. Silakan buat anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini. Dan lagu-lagu ini Novani infokan ya, bahwasanya lagu-lagu yang bisa di request di program Sapaku Tim ya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an, pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an, pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, mungkin sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya di program Sapaku Tim untuk siang hari ini, kita tinggalkan dulu satu persembahan lagu. Tadi ada lagu yang sudah kita dengerin bersama-sama Kesha Lefronka ya. Oke, Novani hadirkan lagu dari, kita bergeser lagu dari miliknya Jess ya, Berdua Bersama. Spesial untuk para pendengar RPD Kutim yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi semua 9.4 FM.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan oke, baik pendengar, memasuki di menit 24 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So langsung aja kita buka ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini, pendengar ya. Langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya melalui jalur WhatsApp di 0811-5811-683. Selamat siang Mbak Novani, selamat hari Selasa ya. Dari R lagi di sekitaran Teluk Lingga, mau request lagu Titik Nadir, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga dan selamat hari Selasa ya buat R yang katanya lagi ada di sekitaran Teluk Lingga. Oke, lagu yang di request untuk hari ini ya R ya, Titik Nadir ya, Titik Nadir Kahitna featuring Monita ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan terima kasih buat R, semoga juga dalam kabar baik dan sehat tentunya ya. Tetap semangat juga buat R ya. Ditunggu lagunya. Oke, next selanjutnya Nova dibacakan. Hai Sapa Kutim, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Nova nih? Ini Ica Kak di kantor aja. Puterin lagu Terbuang Dalam Waktu. Selamat siang aja lah buat semuanya. Jangan lupa Mam Siang. Oke. Alhamdulillah kabar Nova nih baik aja nih ya, dan bersemangat dong pastinya ya. Gimana untuk Ica sendiri? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, salam kenal juga pastinya buat Ica. Dan selamat siang juga pastinya ya Novani ucapkan untuk siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu Terbuang Dalam Waktu ya, Bara Suara ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Ica. Jangan lupa juga makan siang pastinya ya buat Ica. Oke, dari Ica, next selanjutnya Novani bacakan. Kak Novani, ini Ayu di arah Munte, mau dengerin lagu Rindu Sendiri dari Iqbal Ramadan. Thank you, Sapa Kutim, sukses terus. Oke, baik, terima kasih kembali buat Ayu ya, Ayu di Munte ya. Oke, lagu katanya mau dengerin lagu Rindu Sendiri ya dari Iqbal Ramadan. Oke deh. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim buat Ayu juga. Dan oke, baik, berdengar di 99.

Titik Nadir yang dinyanyikan oleh Kahitna featuring Monita. Dan di nomor urut kedua ada requestannya Ica ya, Ica Terbuang Dalam Waktu Bara Suara. Dan di nomor urut ketiga ya, untuk sesi pertama, requestannya Ayu, lagu Rindu Sendiri dari Iqbal Ramadan.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diurus.

0: Selapa persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
1: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
1: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM.

RUP Dikutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Oke, baik, berdengar untuk sesi pertama kita sudah melewati ya, dan lagu-lagu yang sudah di request di sesi pertama tadi juga sudah Novani puterin. Dan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya untuk sesi pertama tadi, ada Mbak R, kemudian juga ada Mbak Ica dan Mbak Ayu ya. Oke, Novani ucapkan terima kasih sudah ikutan bergabung, berpartisipasi bareng Novani, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Wah, gak kerasa nih mendengar ya, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 46 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Nampak sudah ya, terlihat mataharinya muncul nih pendengar di luar sana ya. Ya, kalau tadi terlihat cuacanya berawan gitu ya, kan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu mataharinya sudah nampak muncul lagi nih pendengar ya. Pastinya tetap semangat aja buat Anda semuanya, terutama yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, lagi ada di jalan gitu ya, untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, mendengar di 99.4 FM ya, sebelum kita masuk untuk sesi kedua, Novani mau sapa-sapa terlebih dahulu nih ya, biar lebih semangat lagi, terutama buat kru RPD Kutim di kesempatan siang hari ini ya. Ya, Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ya buat Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk Bapak Marwan, kemudian untuk rekan yang lain ada rekan Ulfah ya, kemudian rekan Christine, rekan Esther, rekan Hediana, rekan Firman, dan juga rekan Subuh ya. Iya deh, Novani ucapkan selamat siang aja, tetap semangat ya buat kru RPD Kutim tentunya untuk kesempatan siang hari ini. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa untuk yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Novani ucapkan selamat siang untuk Bapak Roni Bonar ya, selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, kemudian Bapak Rashid ya, selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan beserta jajaran staff ya yang ada di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur untuk kesempatan siang hari ini juga pastinya. Dan tidak lupa juga dari dinas-dinas ya. Novani juga mengucapkan selamat siang buat yang saat ini bekerja di sekitaran areal pertambangan ya, baik di dalam maupun di luar areal pertambangan tentunya ya, untuk kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya. Kita sudah memasuki setengah hari gitu ya dalam beraktivitas tentunya nih pendengar ya. Tetap semangat aja buat semuanya, dan semoga dilancarkan pekerjaannya tentunya ya di hari ini hingga selesai tentunya ya. Oke, baik, mendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya untuk sesi kedua. Assalamualaikum, selamat siang Mbak dari Eka di APT Pranoto. Mau request lagu Geisha Karena Kamu, lagunya buat mbaknya aja yang lagi bertugas, dan salam kenal buat semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali buat Eka ya, Eka di APT Pranoto yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini ya. Salam kenal juga buat Eka. Dan in the club.
Ya, dan lagu yang di request untuk hari ini Geisha ya, karena kamu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Eka yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya dari Eka. Novani bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Ini dari Diki di Sangsel. Mau request lagu 5 Minutes Terdampar di Hatimu. Salam kompak selalu buat semua pendengar setia Radio RPD Kutim. Dan semangat buat Mbak Novanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, selamat siang juga buat Diki ya. Diki di Sangatta Selatan. Ini sudah kedua kali ya Diki ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi. Dan lagu yang di request ya masih sama ya, 5 Minutes Terdampar di Hatimu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, gak kerasa juga ya kebersamaan kita sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Seperti biasanya beberapa menit lagi tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang pendengar ya. Seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk relay bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Ya, namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811638. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya pendengar ya di program Sapa Kutim ya. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM, waktu waktu sudah menunjukkan di menit 52 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Mungkin bisa ya Novani puterin satu atau dua lagu ya sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. So, langsung aja kita dengarkan bersama-sama ya lagu yang sudah di request oleh Eka ya di APT Pranoto, Geisha Karena Kamu.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Keuangan menyebutkan ada penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para penempung pemukim Israel. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Informasi selengkapnya bersama dengan Hairul Umam berikut ini.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
3: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar.
0: Ya, Lena, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo, Lena.
3: Tarif royalti Minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya Minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas Minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas Minerba pada tahun 2025 lalu dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, rekan Rudigen, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jemaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
6: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
7: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
6: Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
5: pendengar, sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke tanah air. Sebanyak 354 jemaah haji Indonesia kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo telah tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sofi Asegaf melaporkan. Sofi.
8: Baik, mendengar ratusan kloter 62 Donohudan Boyolali dan kedatangan ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka setelah tiba di Asrama Haji Donohudan menuju ke Gedung Jeddah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62, yakni Mulyadi, ini menjelaskan untuk total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari 360 orang tersebut, diantaranya sebanyak 6 petugas. Dan Mulyadi juga menambahkan, mayoritas jemaah ini merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Karena itu, para jemaah ini terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, untuk sejumlah jemaah pengguna kursi roda. Ini
0: halo Sofi. Ya.
8: Dan berdasarkan data embarkasi Solo untuk jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai dari
0: halo Sofi.
8: Ya halo.
0: Ya tadi sempat terputus, silakan lanjutkan kembali.
8: Ya berdasarkan data embarkasi Solo 1.938 orang, sedangkan jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofya Sigaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik. Ya, silakan Tatik Wijaya. Halo Tatik. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya. Nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Tatik, silakan.
9: Pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya, sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar Rp12 juta per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
10: Apakah itu pendamping ibadah haji, pembantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama rangkaian ibadah haji di Kota Makkah dan juga di Tanah. Ya pesannya ya jaga kesehatan, jaga kekompakan, ibadah dengan baik, tidak mikiri aneh-aneh di Indonesia, ya fokus saja ibadah.
9: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter BTH-19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam 2 hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BTH-19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BTH-20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan info haji 2026 di mana jemaah haji Indonesia embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
11: Ya, Pak. Saudara pendengar, jemaah haji embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya, si Serma Sudia Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional. Haji yang petugas penerbangan
0: ya, Sarif.
11: Barang yang dilarang naik pesawat, setelah mendapat barang lengang seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WIB pagi tadi dari embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
0: Halo, Sarifuddin.
11: Barang dan perjalanan jemaah.
0: Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: 2, 3, siapa saya?
13: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setyonegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat, mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
14: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuman dari yang itu-itu aja gitu. Jadi kita udah coba semua approaching mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
13: Sementara itu salah satu peserta dari tim Putri SMA Jubile Jakarta Utara, Kalila Yasmin, menuturkan kegagalan tim Putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
15: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan. Nah, kita tahun ini tuh pengen champion. Pokoknya kita pengen semangat terus.
16: Pengen jadi wakil Indonesia.
15: Ya, amin. Insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
17: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim Putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim Putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
18: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah, kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa. Jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
17: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Setelah tadi kita jeda selama kurang lebih 25 menit mendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Oke, kita lanjut lagi masih di program Sapa Kutim dan tentunya juga masih untuk sesi kedua ya, dan kembali di 0811 5811 1183. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya yang pendengar di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga semuanya saat ini juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 27 lepas dari jam 2 siang. Dan tersisa waktu kita pendengar ya, kebersamaan kita di program Sapa Kutim tersisa kurang lebih setengah jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Dan oke, baik pendengar, untuk sesi kedua so langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih. Satu requestan ya Novani bacakan di kesempatan siang hari ini. Langsung aja, hai Kak penyiar, aku BK lagi makan siang. Kalau kakaknya udah makan belum, puterin dong Kak lagunya Raim Raim Laude Lesung Pipi. Lagunya buat semua rekan-rekan sangata aja yang lagi menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo.

ditutup oleh requestannya Beca ya, yang request lagu dari miliknya Raim Laude, Lesung Pipi. Dan tentunya pendengar, kita masih ada satu sesi lagi ya. Kita nantinya akan lanjut ke sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapaku Tim, dan kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelum kita masuk untuk sesi ketiga, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request oleh Beca ya. Ada Raim Laude dengan Lesung Pipi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan

0: merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata, masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
0: Tentunya, hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak? Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.

RBD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim pendengar ya, untuk kebersamaan kita di sesi ketiga. Dan kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 37 lepas dari jam 2 siang. Oke, kita kembali lagi melalui jalur WhatsApp tentunya pendengar di 0811 5811 6183. Langsung aja untuk sesi ketiga, Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Dan sebelumnya Novani ucapkan terima kasih buat Beca tadi ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagunya dari Raim Laude ya, sudah Novani puterin ya. Terima kasih buat Beca dan selamat beraktivitas. Oke, dan kita lanjut ya untuk sesi ketiga. Langsung aja Novani bacakan di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Selamat siang Mbak Novani, gimana kabarnya di hari ini? Mau request lagu dari Kina, lagi di rumah aja. Lagu Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Salam semangat aja buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal ya buat Kina yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan hari ini. Oke, alhamdulillah kabar Novani baik ya dan juga sehat. Gimana nih untuk Kina sendiri? Semoga sebaliknya juga ya. Dan oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Kina. Next, selanjutnya dari Kina, Novani bacakan. Assalamualaikum Mbak Nova, mau request lagu, mau request lagunya Titi DJ, judulnya Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagunya teruntuk anak-anakku, suamiku yang lagi begawe, semoga semua anak-anakku dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan berkah, serta tambah sukses selalu, diangkat derajat jatnya dan selalu dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa, gimana nih untuk kabarnya hari ini? Lama tidak kedengaran ya. Kedengaran, lama gak ikutan bergabung gitu ya di program Sapa Kutim. Mungkin lagi sibuk ya. Terima kasih buat Mbak Lisa, semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya, dan bersemangat juga pastinya untuk hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini Mbak Lisa, Titi DJ ya, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke. Ya, katanya lagunya spesial buat anak-anak dan suami ya. Iya deh, semoga doa-doa Mbak Lisa ya untuk suami dan keluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya semuanya ya, termasuk kesehatan, rezeki, kesuksesan ya, dunia akhirat. Amin, amin ya. Terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim, dan ditunggu aja lagunya. Dan oke, okay, baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi ketiga sudah Novani bacakan requestan yang masuk ya di 0811 5811 6183. Ada requestannya Mbak Kina ya terlebih dahulu yang akan Novani puterin ya, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Dan disusul requestannya Mbak Lisa ya, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, okay. Untuk sesi ketiga segera akan Novani puterin, dan nantinya Novani akan hadir lagi ya di sesi terakhir ya di program Sapa Kutim, dan kembali di 0811 5811 6183.
Dan langsung aja Novani puterin ya lagu yang di request oleh Mbak Kina terlebih dahulu. Nadif Basalamah ya, bergema sampai selamanya.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Jerdas. Oke, baik pendengar. Ya, kembali masih bersama dengan Novani ya di sesi terakhir kita ya di program Sapa Kutim. Dan untuk requestan Mbak Kina ya dan juga Mbak Lisa sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, untuk sesi terakhir Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya pendengar di 0811-5811-683. Ya, sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya, Novani bacakan beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan seorang suami atas nama Mei Agung Sufianto yang diperkirakan hilang atau meninggalkan keluarga sejak 1 tahun yang lalu. Dan bagi Anda yang menemukannya atau melihat dapat menghubungi di 0813-4754-8369 atas nama Sahbudin, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1682RC atas nama Elida Yuliani yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5020-3174 atas nama Elida Yuliani, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa SIM C motor ya atas nama Lidon Johari Pakpahan yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5279-4884 atas nama Lidon Johari Pakpahan, atau bisa datang langsung ya ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2989RCT atas nama Yusuf Bagus Setio Budi yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak bulan April 2026 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-4255-6314 atas nama Yusuf Bagus Setio Budi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di program RPD Kutim ya, di studio RPD Kutim. Dan next selanjutnya langsung aja Novani bacakan ya, mengakhiri jumpa kita di sesi terakhir ya di program Sapa Kutim. Langsung aja Novani bacakan ya. Selamat siang Mbak Novani. Ini dari Feby di APT Pranoto. Request lagu Yofi Nuno sampai akhir waktu. Lagunya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan RPD Kutim. Maacih. Oke, baik, terima kasih kembali. Maacih ya. Terima kasih maksudnya ya mungkin ya. Ya, terima kasih buat Feby ya, Feby di APT Pranoto yang ikutan gabung lagi nih ya di program Sapa Kutim. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung ya untuk kesempatan hari ini ya. Dan lagu yang di request adalah Yofi and Nuno sampai akhir waktu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan terima kasih sekali lagi buat Feby yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM untuk sesi terakhir ya. Ditutup oleh requestannya Feby ya, Yofi and Nuno sampai akhir waktu ya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim dari mulai sesi pertama hingga sesi terakhir ya untuk kesempatan hari ini.
Dan pastikan juga pendengar Anda masih tetap setia bersama kami, karena sesaat lagi juga akan hadir program Berita Indonesia Live, dan akan dilanjut akan ada program Goda Gado ya. Jadi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di sore hari nanti, bisa ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah yang akan memandu program Goda Gado ya. Pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan.

0: para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tentunya sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live hari ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPA seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo akhirnya kembali rampung. Dibangun sudah siap, reporter Pelangi dari Radio Pesona FM Wonosobo. Silakan Pelangi dari Pesona FM Wonosobo.
1: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo di Dusun Setana, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo akhirnya kembali rampung dibangun. Kehadiran jembatan tersebut menjadi kabar lega bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi sulitnya akses transportasi akibat putusnya jalur penghubung utama. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat memutus nadi kehidupan warga. Aktivitas ekonomi terhambat, akses pendidikan terganggu, hingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan warga harus memutar sepanjang 30 km untuk bisa beraktivitas menuju desa tetangga dan sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Dusun Setana menggelar tasyakuran sederhana. Acara tersebut menjadi simbol kebahagiaan warga setelah jembatan yang selama ini dinantikan akhirnya dapat kembali digunakan. Kepala Desa Kaliguo Paijo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Kodim 0707 Wonosobo beserta seluruh personal yang bekerja keras hingga proses renovasi selesai dan jembatan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Setelah dilakukan perbaikan jembatan tersebut, kini berubah nama menjadi Jembatan Garuda Stan Melo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi dari Pesona FM Wonosobo. Tentunya Sobat RT dan para pendengar LPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo kita sekarang menuju ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tingkatkan profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Gandeng, BPSDMD, Kalsel gelar orientasi P3K 2026. Sudah siap reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM, silakan untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Tanah Laut pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Hairin, MMMP. Turut berhadir perwakilan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, perwakilan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta para peserta orientasi P3K. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi P3K secara terintegrasi guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme, serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan juga bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Hairin menekankan pentingnya profesionalitas dan inovasi bagi seluruh P3K dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui orientasi ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kemampuan berinovasi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini berlangsung dari 1 Mei hingga 1 Juli 2026 yang terbagi ke dalam 13 angkatan dengan total total 520 peserta hasil pengadaan tahun 2025. Peserta berasal dari tenaga pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan metode pembelajaran kolaboratif selama 3 hari untuk masing-masing angkatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal bagi P3K dalam memahami peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan juga berintegritas. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Norma Rizka, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Norma Rizka. Mendengar laporan dari Tuntung Pandang FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya besok didengar, besok di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan 11.00 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah SPD MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini,
5: iya.
4: Tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
5: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya jaga kesehatan ya sama
4: betul.
5: Orang lain, ya kan? Nah, sedangkan coba pernah nggak kita kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri? Bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita. Nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
4: Baik.
5: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
4: Okay.
5: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu, ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
4: Betul.
5: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
4: Ya.
5: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
4: ini
5: ya,
4: waduh, kalimat
5: kayak
4: ini
5: banyak
4: Bunda?
5: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure. Nah, membandingkan kepada orang lain. Nah, ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
4: Nah, baik.
5: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya.
4: Okay,
5: itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah ini nih, nah berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
4: Itu ya kuncinya.
5: Iya
4: ya.
5: Kuncinya di situ.
4: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
5: Bandingin. Ya padahal kita kan juga punya potensi juga gitu.
4: Baik.
5: Begitu.
4: Okay, konsepnya tadi panjang lebar tetapi mengenai ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya sahabat RT sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan berikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di mana SBY Cup 2026 dimeriahkan 8 tim papan atas nasional dan bazar UMKM Kas Magelang. Sudah ada reporter Mita dari Magelang FM yang akan melaporkan. Untuk Mita, silakan laporan Anda.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, Kota Magelang bersiap menjadi pusat perhatian voli nasional. Turnamen bergengsi SBY Cup 2026 siap digulirkan di Gor Samapta mulai besok 13 Mei hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tak hanya menyajikan duel sengit di lapangan, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM lokal. Wakil Ketua Pelaksana Ahmad Ramadan Mubarok menyebutkan sebanyak 20 stand UMKM telah disiapkan di area belakang gedung olahraga. Nantinya pengunjung bisa berburu produk lifestyle, pakaian olahraga, kerajinan, daerah, hingga kopi kekinian khas Magelang. 8 tim papan atas seperti Lavani Livin Transmedia, Samator Surabaya, Sukun Badak, Berlian Bank Jateng, Ganeksa, Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta, Bagazi, dan DPUPR Alip Grobogan dipastikan berlaga dengan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan dibagi ke dalam dua pool, di mana masing-masing tim akan bertemu sebanyak 3 kali. Adapun jadwal resmi pertandingan baru akan dirilis sore ini setelah sesi drawing dan technical meeting rampung dilaksanakan di Art Hotel Leguna Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Mita laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana pastikan kesehatan hewan kurban di Sawah Lunto, 28 tim akan diturunkan. Sudah siap reporter Yuni Oktrianti dari Radio Sawah Luntung FM Kota Sawah Luntung yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
6: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto turut memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto akan menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di 4 kecamatan yang ada di lingkup Kota Sawah Lunto. Ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto, Dr. Hewan Ferry Oktaviantri. Ferry Oktaviantris menyampaikan, untuk tim pemeriksa kesehatan hewan ini nantinya ada 28 orang yang dibagi di masing-masing 4 kecamatan. Tim pemeriksa efektifnya akan turun di tanggal 25 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan surat tugas yang telah dibuatkan. Adapun poin penting pemeriksaan hewan kurban di Sawah Lunto berfokus pada pemeriksaan di mana tim memeriksa kesehatan fisik untuk memastikan hewan bebas dari penyakit terutama zoonosis dan memenuhi syarat umur. Selain itu nantinya juga akan dilakukan pelabelan di mana hewan yang sehat memenuhi syarat akan diberikan label sehat serta pencegahan penyakit terhadap ternak di mana pemeriksaan ini juga mencakup dan memastikan hewan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK dengan upaya vaksinasi aktif. Selain itu juga akan ada larangan pemotongan terhadap betina produktif. Sesuai aturan, tim melarang pemotongan hewan kurban betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Langkah ini dilakukan bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian laporan LPPL Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari Sawah Lunto FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 di Gunung Kidul dorong ketahanan pangan biru dan kesejahteraan ekonomi pesisir. Bersama Abi Hasan dari Radio Suwarga, Dak Sinarga akan menyampaikan laporannya. Silakan Abi Hasan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menggelar peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Kegiatan ini mengusung tema Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat serta Nelayan Tangguh, Laut Lestari Ekonomi Bangkit. Peringatan Hari Nelayan Nasional menjadi momentum apresiasi bagi para nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan ketahanan pangan dari sektor kelautan Kelautan dan Perikanan. Acara dihadiri langsung Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirpol Air Polda DIY, Komandan Lanal Yogyakarta, serta perwakilan DPD HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Rujimanto menyampaikan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Mei lalu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bank BPD DIY, hingga sektor swasta. Kegiatan tersebut meliputi servis gratis mesin tempel di 8 titik pendaratan ikan, lomba bongkar pasang mesin tempel, cek kesehatan gratis, demo masak olahan ikan, hingga basar produk perikanan dan UMKM pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menegaskan pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena profesi nelayan memiliki risiko tinggi di tengah tantangan dan ketidakpastian cuaca laut. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat sektor kelautan melalui peningkatan sarana-prasarana, akses permodalan, dan pengembangan produk perikanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Abi Hasan untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Daksinarga tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur. Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pers tetap diharapkan bisa menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
8: Pendengar RPP Indonesia, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan, pers memegang peran tak tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital. Hal ini dikatakan pada saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada minggu lalu. Dia mengibaratkan bahwa disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan diadang bebatuan. Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa di era digital saat ini, semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas. Komarudin juga menilai bahwa di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga, Butar-Butar juga menilai bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi pengingat bagi media untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi informasi digital. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Barito Utara Kalimantan Tengah. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Yayu Bahar dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara membuka kegiatan FLS3N 2026, dorong siswa kembangkan kreativitas seni dan sastra. Silakan Yayu Bahar laporannya.
9: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik secara resmi membuka kegiatan festival

0: menyalurkan bakat serta mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan sastra yang tidak hanya bertujuan mencari juara tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang dapat melahirkan generasi muda Barito Utara tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga memiliki kreativitas, membangun rasa percaya diri, menjunjung sportivitas dan menghargai proses serta peduli terhadap pelestarian seni budaya bangsa. Pendengar, Imam Taufik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pendamping dan orang tua yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing, serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Radio Bataran FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari RTFM Temanggung Jawa Tengah, terkait dengan setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. Sudah ada Arjuna Kusuma dari RTFM, silahkan Arjuna laporannya.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian kantor Pol Subsektor Wonoboyo dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut surat Bupati Temanggung nomor 028.1/002/1/2026 tentang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Pelapor gabungan Komisi A dan C, Tunggul Purnomo menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPRD telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah serta peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik dan dokumen aset. Aset yang dihibahkan berupa tanah hak pakai milik Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan bangunan eks rumah dinas Camat Wonoboyo seluas sekitar 198 meter persegi. DPRD meminta pihak kepolisian segera mengusulkan pembangunan kantor ke Mabes Polri setelah hibah diberikan. Namun, Pemkab Temanggung menegaskan hanya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada, tanpa menanggung biaya pembangunan maupun administrasi. Bupati Agustiawan menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Hibah ini merupakan amanat Perda Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonoboyo. Demikian Arjuna Kusuma dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajabli." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi sirah hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Oke pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani Anda dalam acara Goda Gado ya. Dan juga pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Tia, untuk menambah kehadirannya, aku tak biasa. Semoga bersemangat nih menjalankan aktivitasnya ya, untuk mendengarkan lagu persembahan dari Endang Wijayanti.

0: Oke, pendengar masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing ini barengan Ulfa untuk sesi kedua, sesi pertama pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Wow, ternyata operator yang berbunyi. Baik pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut ya, apabila data seluruhnya nggak ada pulsanya nih, bisa SMS chat kami dan telepon kami di nomor WhatsApp ya di 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Halo. Halo. Halo, Goda Gado. Halo. Halo, Goda Gado. Mana suaranya nih? Cakep. Dengan siapa di mana nih? Kok suaranya kecil banget, nggak kedengaran. Halo. Mbak siapa? Mbak Tami. Oke, Mbak Tami, terima kasih nih sudah bergabung ya. Oke, Mbak Tami mau request lagunya siapa nih? Hmm? Suaranya bisa dikerasin? Halo? Roma Irama. Oke, apa nih judulnya? Hmm? Bisa dikerasin sedikit suaranya nih, enggak kedengaran, samar-samar nih. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Ibu Kota.
0: Ibu Kota. Oke. Okay. Oke, okay, salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Tami ya, sudah bergabung di RPD Kutim. Oke, Mbak Tami, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk. Nampaknya ada lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Halo, Goda Gado. Halo, suaranya nggak ada nih. Halo, Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo, Goda Gado. Cakep. Bisa dikerasin suaranya nih, Mas Ben. Kecil banget nih, kayak Mbak Tami tadi nih, kecil banget. Alhamdulillah baik nih, Mas Ben. Nah, itu dengar. Suaranya keras tuh anak-anaknya. Oke. Okay. Oke, mau request lagunya siapa nih, Mas Ben? Halo. Halo, bisa dikerasin lagi suaranya? Mana nih suaranya, enggak kedengaran nih. Halo, Mas Ben, dikerasin lagi suaranya nih, enggak kedengaran. Iya. Gaya dong. Oke, cakep. Baik, Mas Ben, mau request lagunya siapa nih?
2: Ona Sutra.
0: Ona Sutra, apa nih judulnya?
2: Mariana.
0: Mariana. Oke, salam-salamnya nih. Amin.
2: Tamanya juga merokan sendiri dengan
0: amin ya rabbal alamin.
2: Berbanjar juga merokan
0: amin ya rabbal
2: rezeki dan kemudian.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya Pak request untuk sesi pertama nih. Dari Mbak Tami, request lagunya Roma Irama Ibu Kota, dan selanjutnya dari Mas Ben ya, request lagunya Ona Sutra Mariana. Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung juga nih. Doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengerkes untuk sesi pertama nih pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi, dan juga Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina, dan seluruh staf RPD Kutim, ada Mbak Novani, Mbak Esther, Pak Dipyo, Pak Marwan, dan juga Pak Firman, Mas Subu, dan juga Mbak Christine, dan juga Mbak Ana ya. Semoga semangat selalu nih, dan beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengerkes untuk sesi pertama. Dan tentunya jangan kelain hati dulu pendengar, tetaplah bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengerekos untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke-15 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk rekam lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Nampaknya ada chat yang masuk nih, datang dari Mbak Iet ya. Baik pendengar, langsung saja lupa bacakan ya chatnya Mbak Iet. Assalamualaikum RPD Kutim, goda gado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Cucu Cahyati, Kugapai Cintamu. Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi mendengarkan RPD Kutim nih, semangat selalu. Dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat selalu nih ya. Oke Mbak Ulfa, terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat ya. Lagi nunggu Ekin ya Mbak Iyat. Oke, semangat juga nih buat Mbak Iyat ya. Masih lama aja kok, berapa menit lagi? Oke, Mbak Iyat, terima kasih sudah bergabung. Baik, di belakangnya Mbak Iyat ada Mas Hadi ya. Baik, langsung saja Ulfa putarkan, Ulfa bacakan nih chatnya Mas Hadi ya. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Eri Sindia yang berjudul Terima Kasih. Lagunya untuk ya, untuk semua yang monitor RPD Kutim dimanapun berada. Dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dan dutnya Indonesia. Cakep banget ya. Oke, terima kasih nih buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado nih. Oke, Mas Hadi ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengkrekes untuk sesi kedua nih. Datang dari Mbak Iyat ya, request lagunya Cucu Cahyati, Kugapai Cintamu. Dan selanjutnya dari Mas Hadi, dari Eri Sindia ya, lagu Terima Kasih. Oke, dan selanjutnya dari siapa nih? Dari Mbak Dewi. Mbak Dewi baru nongol juga nih Mbak Dewi ya. Berapa kali aku panggil-panggil Mbak Dewi baru nongol ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ulfa, semangat selalu ya, semoga selalu diberikan kesehatan nih Mbak Ulfa. Mau request lagu dong dulu. Lagunya Erni AB ada enggak ya? Judulnya Mabuk Janda. Ya semoga ada nih, kalau enggak ada diganti sama apa, mudah-mudahan ada ya. Erni AB ya. Oke. Lagunya buat semuanya aja deh, yang lagi monitor aja. Dan buat lagunya juga buat Mbak Ulfa ya, semoga semangat selalu siarannya. Oke Mbak Ulfa, terima kasih nih. Terima kasih kembali ya buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi. Semangat juga nih buat Mbak Dewi ya. Semangat nunggu Ekin ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrekes untuk sesi kedua nih. Dari Mbak Iyat dan juga Mas Hadi, dan di belakangnya Mas Hadi ada Mbak Dewi. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah lupa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh tiga ya pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM, edukasi bisa sering ini barengan Ulfa lagi untuk sesi ketiga nih. Oke, nampaknya ada yang masuk nih ya. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
1: Halo, Godagado.
0: Cakep.
1: Apa kabar, Ulfa?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja nih, Cil.
1: Panas kan di sana, di Betuta, panas?
0: Alhamdulillah, di sini. Panas sih, cuman nggak panas banget. Penasaran nih Acil Banjar sama Mbak Fiona nih. Enggak sabaran bertemu. Mau request lagunya siapa lagi nih? Tak dapat tidur lagi nih Acil Banjar. Jadi rekan
1: melupah aja kemana ini tuh enak melupah tertawa
0: karena. Oke, mau rekan lagunya siapa lagi nih Cil?
1: Oh, lagu Rumah Irama Pulang Terkesima adakah? Lagu Rumah Irama Terkesima adakah?
0: Terkesima, aduhai. Terkesima ya Cil. Cari dulu ya Cil ya, terkesima ya. Yeah. Terkesima itu ada dari tapi Marisa ini.
1: Berak semerang aja yang pakai terkesima
0: ya. Terkesima. Cuman dari Wawa Marisa ini.
1: Ya, enggak ada apa-apa, biar aja.
0: Oke, salam-salamnya nih Cil, apa nih salamnya lagi nih?
1: Salam ya Mbak Ruru, Bunda Betu Ampar, cinta di Kabu, cinta di Bengalun, Mbak Aurel di Bengalun, Mbak Fiona ayam masuk, Mbak Fiona jadi bujur sebelas, Mbak anak sangat lama, Bunda Ajan di Kampung Kator, dan dari Tarisan Kulirang ya. Mbak Rina, Mas Bagus, itu aja salam-salam. Kira-kira terakhir aku nih masuk lagi, Mbak Upah.
0: Belum nih, Cil. Waktunya. Belum.
1: Waktunya terakhir habis dulu, sudah.
0: Belum nih, Cil.
1: Itu aja salamnya, Mbak Upah. Buat Mbak Upah, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya, sudah bergabung lagi nih Acil. Semoga apa yang diinginkan terkabul nih Cil ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Acil Banjar ya, request lagunya Wawa Marisa Terkesima katanya. Nampaknya Acil ini berbunga-bunga ya. Oke, baik, yang di belakangnya Acil Banjar ada Mas Trimo ya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Trimo ya. Godagado goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Mansur S yang Gelas Retak. Semoga gelasnya aja yang retak ya, Mas Trimo ya, jangan hatinya dong. Oke, lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi di Godagado nih. Oke, Mas Trimo ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi ketiga nih. Datang dari Acil Banjar, request lagunya Wawa Marisa, Terkesima. Dan yang kedua dari Mas Trimo ya, request lagunya Mansur S, Gelas Retak. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih. Datang dari Mbak Siva ya, di kilometer 1. Baik, mendingan langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Siva ya. Selamat sore Mbak Ulfa, sore juga. Aku Siva, mau request lagu dong. Lagunya sembarang aja, yang penting menyentuh hati. Acie banget. Lagu apa nih yang menyentuh hati ya? Aduh, jadi PR gue nih. Salam-salamnya buat semuanya aja, salam kompak aja, dan juga salam sehat selalu. Dan buat Mbak Ulfanya, sehat-sehat aja, amin. Terima kasih Mbak Ulfa, terima kasih kembali ya buat Mbak Siva ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Siva ya. Oke Mbak Siva, semoga selalu diberikan kesehatan juga nih Mbak Siva ya, biar tetap bergabung di RPD Kutim nih. Menghibur diriku ya. Oke Mbak Siva, ditunggu lagunya. Baik pendengar, sudah ada 3 ya pengeras untuk sesi ketiga nih. Dari Mas Hadi dan juga Mas Hadi lagi. Keselip nih Mas Hadi ya, sore-sore. Oke, dari Acil Banjar request lagunya Wawa Marisa Terkesima, dan juga dari Mas Trimo ya request lagunya Mansur S Gelas Keretak, dan yang ketiga dari Mbak Siva ya. Mbak Siva belum tak carikan nih apa ya. Jadi PR gue nih. Oke. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-46 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini ya pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah ya Ulfa menemani Anda di program Goda Gado sore hari ini pendengar, untuk edisi siar hari ini, hari Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Dan saatnya Ulfa pamit undur diri ya pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Poros 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Oke pendengar, tetaplah semangat selalu ya, dan jangan lupa bahagia terus nih, dengerin radio RPD Kutim ya di 99.4 FM. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim yang sudah ikutan juga bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 15.
1: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
0: Kan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Mendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listi.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih, Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi tersangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatanras Polda Kaltim, Jatanras Polresta Samarinda, dan Opsional Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang-piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang-piutang, karena utang-piutangnya berbunga. Sehingga si korban dengan pelaku ini kenal. Dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Dan memang sering meminjam uang di. Yang menyerahkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Ya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih.
1: Iya. Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya. Pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsar Manik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%. Di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%. Itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global. Di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas disuplai untuk program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan Tarakan tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini ya. Terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5 hingga 6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan. 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah. Apa kabar, Mbak? Bocor.
1: Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Listia di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menko Perekonomian juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Persekda, asisten, kemudian PPO, kemudian kita dari provinsi itu ada Kadis PO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan pemen yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertama, pemerintah daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang kepastian seperti itu. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik di kemudian maupun di resolusi terkait masalah lahan ini sudah dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di areal terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani abrasi di sejumlah wilayah pesisir. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Tohar mengatakan pada tahun lalu Pemkab telah mengalokasikan anggaran 4,9 miliar rupiah untuk pembangunan pemecah ombak sepanjang 1 km di Muara Tunan dan Pantai Corong, Kelurahan Tanjung Tengah. Abrasi juga terjadi

di Desa Api-Api dan Sesulu, Kecamatan Waru, serta sejumlah wilayah pesisir lain seperti Kelurahan Nipa-Nipa, Sungai Parit, Kampung Baru, hingga Desa Babulu Laut. Pemkab terus melakukan penanganan bertahap termasuk penanaman mangrove untuk mengurangi dampak erosi pantai, dan pemerintah daerah berharap usulan bantuan pembangunan pemecah ombak dapat diakomodasi Pemprov Kaltim pada 2027 agar abrasi tidak semakin meluas.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: RPD Kutip FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat,

0: dan pemerintah daerah juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok Pak

0: sip itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
2: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: As well as RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh.
3: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
4: Halo, selamat pagi pendengar dan selamat bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk Warta Kutim Pagi di edisi siar Rabu 13 Mei 2026 pukul 7.36 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sudah merangkum sejumlah informasi yang akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan kurang lebih hingga berakhir di jam 8 pagi. Bersama saya Esther, inilah rangkuman informasi pagi hari ini. Di antaranya, Kutai Timur siapkan pemetaan geospasial kebun sawit. Kemudian akurasi data jaminan kesehatan ASN Kutim diperkuat hingga lindungi relawan gizi. BPJS Kesehatan Kutim Gandeng 4 Yayasan di PBPU. Ya, selain informasi tersebut pendengar, informasi-informasi terkini lainnya dari Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menghiasi kebersamaan kita di pagi hari ini. Baik, pendengar, kita awali informasi terkait Kutai Timur yang menyiapkan pemetaan geospasial kebun sawit. Informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Prokutim. Riuh geliat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya menghadirkan denyut ekonomi tetapi juga memunculkan persoalan lama yang kadang berulang, sengketa batas lahan dan tumpang tindih kepemilikan. Di tengah geliat investasi dan ekspansi kebun, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha, petani swadaya maupun masyarakat yang hidup di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui perkebunan kini menyiapkan ikhtiar baru. Pada tahun 2026, instansi itu merancang program pemetaan lahan perkebunan berbasis geospasial. Sebuah sistem pemetaan berbasis koordinat bumi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menentukan posisi wilayah secara presisi. Kepala Dishub Kutim, ya kami ralat pendengar, Kepala Dispun atau Dinas Perkebunan Kutai Timur Arif Nur Wahyuni menjelaskan, langkah ini ditempuh untuk memperkuat validitas data lahan perkebunan sekaligus menekan potensi konflik agraria yang kerap muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah. Ya, disampaikan selama ini salah satu persoalan utama di sektor perkebunan adalah tumpang tindih lahan dan ketidakjelasan batas wilayah. Karena itu, mulai tahun ini akan dilakukan pemetaan secara geospasial agar data perkebunan lebih valid dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi geospasial memungkinkan proses pemetaan dilakukan secara digital dengan koordinat yang lebih akurat. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat membaca kondisi real di lapangan secara lebih terang benderang. Mulai dari keberadaan kebun rakyat, wilayah konsesi perusahaan hingga lahan yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan juga administratif maupun sosial. Arif menuturkan kejelasan data lahan menjadi fondasi penting bagi pembangunan sektor perkebunan yang sehat dan berkeadilan. Dengan basis data yang sahih dan terukur, berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, termasuk bagi petani swadaya yang selama ini kerap menghadapi kendala legalitas. Tak hanya itu, pendengar dan pemirsa, pemetaan berbasis geospasial juga akan memberikan gambaran yang lebih pasti mengenai luas perkebunan sawit di Kutai Timur. Data itu menjadi pijakan penting bagi pemerintah.

Potensi pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan yang selama ini menjadi salah satu sendi utama ekonomi wilayah. Dengan data yang terintegrasi dan terukur, pemerintah akan lebih leluasa merancang perencanaan pembangunan, melakukan pengawasan tata kelola perkebunan, serta menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kontribusi industri sawit terhadap daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, lindungi relawan gizi BPJS Kesehatan Kutim gandeng 4 yayasan di PBPU. Ya, BPJS Kesehatan Cabang Kutai Timur memperkuat jaminan kesehatan bagi garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian teknis operasional PTO bersama 4 yayasan pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di meeting room Hotel Zenova Royal Selasa kemarin. Kerjasama ini berfokus pada pemberian perlindungan jaminan kesehatan melalui skema peserta bukan penerima upah atau PBPU kolektif bagi para tenaga relawan SPPG. Dengan adanya payung hukum ini, para relawan yang bertugas di lapangan kini memiliki kepastian akses layanan kesehatan yang terorganisir. Adapun 4 pilar yayasan yang terlibat dalam sinergi perlindungan kesehatan ini adalah Yayasan Kamala Bayangkari, Yayasan Kutai Timur Berdikari, Yayasan Suarga Mandiri Umat, dan Yayasan Cerdas Pangan Nusantara. Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen nyata dalam mendukung para pejuang sosial, di mana melalui skema PBPU kolektif, pendaftaran dan juga pengelolaan kepesertaan para relawan akan dikoordinasikan langsung oleh masing-masing yayasan. Hal ini dinilai lebih efektif guna memastikan seluruh tenaga lapangan tercover dalam sistem jaminan kesehatan nasional JKN. Pihak yayasan menyambut positif langkah ini. Mereka menganggap jaminan kesehatan bukan sekedar fasilitas, melainkan bentuk pengakuan dan perhatian terhadap kesejahteraan para relawan yang selama ini mendedikasikan waktu mereka untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat di Kutai Timur. Dalam perlindungan para relawan, diharapkan pelayanan SPPG di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih maksimal. Kepastian kesehatan bagi petugas lapangan menjadi kunci keberhasilan program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kita ke informasi selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi. Akurasi data jaminan kesehatan ASN Kutim diperkuat. Informasi masih kami rangkum dari media Pro Kutim. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama BPJS Kesehatan menyepakati langkah strategis untuk memperkuat validitas data kepesertaan bagi aparatur sipil negara ASN. Mulai Mei ini, proses rekonsiliasi dapat dilakukan untuk data pegawai baik PNS maupun juga P3K akan dilakukan secara berkala dan terpadu setiap tanggal 15 setiap bulannya. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di meeting room Hotel Senova Royal Selasa kemarin. Pertemuan itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Kepala BPJS Kesehatan Samarinda, serta perwakilan BPJS Kesehatan Kaltim Reki Handayana. Ya, Kepala BPJS Kutim menjelaskan rekonsiliasi data ini krusial untuk memastikan setiap perubahan status kepegawaian, kemudian mutasi hingga penyesuaian administrasi lainnya terintegrasi dengan cepat ke dalam sistem jaminan kesehatan. Ketepatan data menjadi syarat mutlak agar pelayanan kesehatan bagi ASN di lapangan tidak mengalami kendala. Dari pantauan Prokutim, selain pemutakhiran data personal, pertemuan ini juga menyoroti aspek keterlibatan administrasi keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kutim berkomitmen melakukan perbaikan pada

0: Ada beberapa perangkat daerah yang masih ditemukan kekeliruan dalam penggunaan kode mata anggaran penerimaan atau MAP iuran BPJS Kesehatan. Pembenahan tersebut mencakup komponen iuran 1% dari pegawai dan 4% dari pemberi kerja. Penyesuaian ini dipandang penting agar proses rekonsiliasi iuran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah hambatan audit di masa mendatang. Dukungan terhadap keterpaduan data ini juga datang dari Dinas Kesehatan Kutim dan RSUD Kudungga. Sinergi antar instansi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran administrasi, tetapi berdampak langsung pada optimalisasi layanan kesehatan bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Dengan adanya jadwal tetap rekonsiliasi setiap bulan, diharapkan tingkat validitas data dan juga jaminan kesehatan di Kutim dapat terjaga secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus menjamin hak kesehatan para abdi negara tetap terpenuhi secara tepat sasaran. Informasi selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah di Warta Kutim Pagi.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
0: RPD Kutim 99.4 FM, kita ke warga Kutim, ingat beli hewan kurban yang ada stikernya. Pengawasan kesehatan hewan kurban di Kutai Timur mulai diperketat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutim menurunkan tim kesehatan hewan untuk melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lapak penjualan sapi kurban di kawasan Jalan Awis Syahrani eks Pejalan Pendidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan memenuhi syarat kelayakan sebelum Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi fisik sapi sekaligus mengecek dokumen administrasi kesehatan milik pedagang. PLT Kepala Bidang Peternakan Kutim Dokter Hewan atau DRH Cutmutia melakukan kegiatan ini dan mengatakan bahwa pengawasan dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar hewan kurban yang beredar benar-benar aman. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan hewan yang masuk dan dijual di Kutai Timur sudah melalui proses kesehatan dan prosedur yang sesuai. Semua harus dilengkapi surat jalan dan juga hasil uji laboratorium. Dirinya menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium harus menunjukkan status negatif penyakit sehingga hewan dinyatakan sehat dan telah lolos proses karantina. Selain pemeriksaan dokumen, petugas juga melakukan pengecekan terhadap kondisi mulut, kaki hingga pergerakan hewan guna memastikan tidak ada gejala penyakit menular. Untuk menjangkau seluruh titik penjualan, tim KES atau tim kesehatan hewan dibagi menjadi dua wilayah kerja, yakni Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Langkah ini dilakukan agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal seiring meningkatnya aktivitas penjualan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan sementara, seluruh sapi yang diperiksa berada dalam kondisi sehat dan layak jual. Petugas hanya menemukan luka ringan pada bagian kaki salah satu sapi akibat proses perjalanan distribusi, namun kondisi tersebut dipastikan tidak mempengaruhi kesehatan hewan secara keseluruhan. Sebagai bentuk penanda telah lolos pemeriksaan kesehatan, petugas memberikan stiker sehat pada hewan yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan kurban. Salah seorang pedagang sapi, Sopian, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, proses pengecekan berlangsung lancar dan membantu meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap hewan yang dijual.

Ya, masih informasi terkait di mana lapak hewan kurban menjamur di Sangatta, harga sapi mulai 15,5 juta rupiah. Pemandangan setiap tahun menjelang Idul Adha pada Rabu nanti atau Rabu mendatang kian memudahkan atau kian mudah menemukan pedagang hewan kurban di Kutai Timur, khususnya di ibu kota Sangatta. Pedagang mulai mendatangkan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya saja, pedagang hewan kurban bernama Yunus yang membuka lapak penjualan di kawasan Jalan Aweh Syahrani, Sangatta Utara pada Selasa kemarin. Yunus mengatakan saat ini dirinya telah menyediakan sebanyak 26 ekor sapi kurban yang didatangkan langsung dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Hewan-hewan itu dipilih karena dinilai memiliki kualitas yang baik dan sesuai untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlahnya sekarang ada 26 ekor dan sebagian masih di kandang dan belum semuanya dibawa ke lokasi penjualan. Menurutnya, sapi-sapi yang dijual memiliki ukuran dan bobot yang bervariasi, sehingga harga yang ditawarkan juga berbeda-beda. Untuk sapi dengan ukuran standar, harga dibanderol mulai 15,5 juta, sedangkan sapi dengan bobot terbesar mencapai 39 juta per ekor jenis Limousin. Harganya menyesuaikan bobot. Meski penjualan hewan kurban mulai dibuka, Yunus mengaku hingga saat ini belum ada pembeli yang melakukan pemesanan ataupun transaksi pembelian. Ia menyebut penjualan baru dimulai sehingga masyarakat kemungkinan masih melakukan survei harga pada dan memilih hewan kurban yang sesuai. Dirinya tetap optimistis penjualan akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha sebagaimana tren yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya masyarakat mulai melakukan pembelian 1 hingga 2 pekan sebelum pelaksanaan kurban. Para pedagang hewan kurban di Sangatta juga berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini dapat mendukung peningkatan penjualan. Selain itu, pengawasan kesehatan hewan dari pemerintah daerah turut memberikan rasa aman bagi calon pembeli dalam memilih sapi kurban yang sehat dan layak. Kita ke strategi Disdikbud Kutim untuk menuntaskan masalah ATS. Ya, informasi-informasi ini masih kami rangkum dari media Pro Kutim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan anak tidak sekolah atau ATS di wilayah ini. Hal ini menjadi prioritas utama guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan di Kutai Timur. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono kepada wartawan menyampaikan pihaknya telah memetakan 3 upaya besar untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif. Strategi pertama difokuskan pada upaya memastikan seluruh anak usia sekolah di Kutim dapat mulai mengenyam pendidikan. Kemudian langkah yang kedua adalah menjaga anak-anak yang sudah sekolah agar tetap bertahan di bangku pendidikan dan tidak sampai putus sekolah. Hal itu disampaikan Mulyono atau Kepala Disdikbud Kutim dalam keterangan persnya di ruang rapat Disdikbud Kutim pada Selasa kemarin. Ditambahkan Mulyono, untuk strategi ketiga menyasar anak-anak yang terlanjur putus sekolah namun masih dalam usia sekolah untuk ditarik kembali ke sistem pendidikan formal. Bagi mereka yang sudah melewati usia sekolah, Disdikbud Kutim menyediakan layanan pendidikan non-formal melalui program paket A, B, dan C agar tetap memiliki ijazah dan keterampilan sebagai modal kerja. Ya, Mulyono menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada validasi data yang akurat di lapangan. Pihaknya tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi real setiap anak. Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kutim tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari tingkat desa, perangkat RT, PKK, hingga organisasi perangkat daerah terkait.

0: Ya, kita ke tak ingin ada yang tertinggal, Pemkab Kutim jemput bola layani warga Sidrap. Kembali dari Pro Kutim kami hadirkan, pemerintah kabupaten terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan seluruh masyarakat termasuk warga kampung Sidrap tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak pasca keluarnya putusan MK terkait batas wilayah antara Bontang dan Kutai Timur. Melalui pendekatan yang humanis dan juga persuasif, Pemkab Kutim kini memfokuskan perhatian pada penyesuaian administrasi kependudukan agar masyarakat Kampung Sidrap dapat tetap menikmati berbagai layanan sosial dan program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur menegaskan pemerintah daerah hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan penyesuaian data kependudukan menjadi langkah penting agar masyarakat dapat terdata secara resmi sebagai warga Kutai Timur, sebab seluruh program yang bersumber dari APBD memiliki ketentuan administrasi yang harus dipenuhi demi menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur telah membuka layanan jemput bola langsung di Kampung Sidrap untuk membantu proses mutasi data kependudukan dari Kota Bontang ke Kutai Timur. Langkah itu diharapkan mampu mempermudah masyarakat tanpa harus terkendala jarak maupun prosedur administrasi yang rumit. Trisno menuturkan perubahan administrasi kependudukan bukan sekedar pergantian alamat pada KTP, melainkan jalan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah daerah melalui 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Program-program tersebut meliputi perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, bantuan sosial, insentif bagi pemuka agama dan guru agama, bantuan usaha masyarakat, pembangunan rumah layak huni program 1 KK 1 sertifikat. Ya, hingga akses pendidikan melalui beasiswa Kutim Tuntas. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi hari ini 13 Mei 2026 dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim. Saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa, sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan.